Iya, sahabat Bude dimanapun berada tetap bersama Perompet dari Makassar di sini bersama Richard Ferdinand ya. Nanti kita akan menghadirkan sesaat lagi nanti ya, kita akan lanjut lagi, jadi tetap di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi Ayandaku.
1: Selamat pagi juga.
0: Selamat
1: Ayanda.
0: Pagi.
1: Apa kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat. Amin.
1: Bahagia, sehat walafiat.
0: Amin.
1: Sama juga dengan saya. Ya, luar biasa. Cuma saya mau tanya itu kan. Begini ya.
0: Mari.
1: Kalau enggak nyambung di perempat, rasanya ada yang kurang. Kenapa ya?
0: Oh, terima kasih.
1: Artinya itu bagian dari suatu kebutuhan.
0: Oh iya.
1: Ya biar kita ngomong barang 1-2 menit.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Lalu tadi saya dengar, apa antara diam dengan bicara?
0: Diam itu emas.
1: Ya.
0: Iya.
1: Nah, iya, betul juga karena, terutama dalam pertemuan-pertemuan itu, itulah sebabnya kalau dalam pertemuan biasa ada pengarah atau moderator. Ya begitu. Dideret biasanya. Setelah bila ada seseorang menyampaikan pendapat, kita diam aja.
0: Hmm.
1: Ya. Jadi kalau ditanya, bagaimana Bapak?
0: Iya.
1: Ah, cukup. Kadang-kadang maksudnya menambah, tapi bukan menambah. Hmm. Tapi dia dalam konteks yang dibicarakan. Ya. Jadi saya ingat itu kalau pepatah Cina kuno.
0: Iya.
1: Iya. Dia bilang kalau kita berbicara tidak bisa lagi ditarik, walaupun 8 ekor kuda.
0: Iya.
1: Sekarang kita beri contoh. Sekarang sama berhenti bicara, tapi kalau Nanda umpam balik, saya jawab seperlunya. Misalnya bagaimana Nanda? Tanya kira-kira. Tanya sama saya. Tanya biasa saja.
0: Iya.
1: Ya. Mungkin pertanyaannya sepotong kata, nanti saya sampaikan suruh keadaan ya. Tidak usah berlebihan.
0: Oh iya. Kalau disuruh,
1: misalnya,
0: misalnya kalau disuruh memilih, untuk mengubah masa lalu, kira-kira apa yang akan diubah?
1: Ya tentu ada usaha, jadi masa lalu itu adalah sebuah pengalaman. Iya, tetapi jangan selalu kita menoleh ke masa lalu. Ada sebuah filsafat, filosofi, sebenarnya itu rusa lebih kencang larinya daripada singa.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Tetapi ketika dia dikejar, dia selalu menoleh ke belakang. akhirnya mengurangi kecepatannya. Artinya apa? Tidak perlu lah itu yang sudah yang lalu itu sudah kita pendam saja, kita kuburkan, ya. Kemudian kita bangkit. Dengan kehidupan yang baru. Iya. Saya sudah bicara sudah 3 menit ini.
0: Apa-apa, it's okay.
1: itu tadi. Nah, kemudian ketika kita berbicara itu, disitulah orang bisa melihat dan merasakan ini, Bapak ini mempunyai kapasitas joman. Iya. Itu kira-kira. Jadi, tapi kalau ketika orang berbicara, kita dengar saja.
0: Iya.
1: Kita menjadi pendengar yang bagus.
0: Okay.
1: Setelah dia berbicara, kemudian dia bilang, bagaimana menurut Bapak? Paling-paling kita jawab, oh itu bagus, itu baik, kira-kira begitu, supaya dia senang. Nah, yang terakhir, janganlah kita masuk dalam suatu perdebatan dengan orang-orang yang baik hati dan orang-orang yang tidak mengerti persoalan.
0: Begitu.
1: Tidak ada diskusi-diskusi, ini orang kita bicara hukum, tapi dia tidak mendalami hukum. Nah, lebih baik kita diam saja. Nah,
0: atau
1: kita cari alasan yang bagus. Permisi, saya mau pamit dulu. Ya, sekarang juga saya mau pamit.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Ayanda. Ayanda, baik-baik dalam tugasnya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Kita saling mendoakan kepada kebaikan. Terima kasih.
0: Amin, amin.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ilaha illallah jaba hijaba ilai sarullah barantatai ala ele mahaya biransalan sitembagada.
1: Tubuh disulut nyala api tak terasa panas. Pakaian yang dikenakan pun tak terbakar. Mengherankan tapi nyata. Kejadian ini bukan sekedar potongan cerita lama dari kesaktian para jawara dalam rimba persilatan masa lalu, tapi masih berlangsung sampai sekarang dalam salah satu komunitas penari PPPPK Rimaka. Usman Kadira, penari tari PPPPK Rimaka, terlahir dalam lingkungan keluarga yang mencintai seni. Pria berusia 42 tahun ini terjun ke dunia tari sejak kecil. Ia telah memainkan berbagai tari tradisional Sulawesi Selatan, Gandrang Bulo, tari sendok, dan tari PPPPK Rimaka. Namun baginya, tarian PPPPK Rimaka lah yang paling berkesan dan menantang.
2: Sangat berarti terutama tari PPPP, karena saya pelakonnya kan sendiri, harus pengasuhan diri dulu, jiwa kan. Kalau saya sudah pentas begitu, saya tidak lihat siapa yang duduk di situ. Berarti kita harus fokus.
1: Perpaduan unsur api, angin, air, dan tanah menjadi tantangan bagi para penari PPPPK Rimaka. Namun dari keempat unsur tersebut, unsur apilah yang paling utama dalam tarian ini. Api yang berkobar dari obor setiap penari diliuk-liukkan dalam pertunjukan tarian PPPPK Rimaka. Tubuh dan pakaian pun dibakar, dibakar, dibakar, tapi tak terbakar. Tarian api ini terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh kaum Quraisy.
3: Itu sangat kuat di situ pengaruh budaya Islam, sejarah Islam, ya, tradisi Islam, yaitu bagaimana dulu Nabi Ibrahim tidak terbakar ya waktu dihukum oleh penguasa. Tapi ada doanya kan, ada doa yang sekarang kalau kita menghadapi cobaan, kita menghadapi kesulitan, kita ditekan atau bahkan diteror itu, itulah biasanya yang digunakan doanya.
1: Karena iman dan keyakinannya kepada Sang Khalik, turunlah doa. Kulna ya na'uru ku'uni bardan wa salaman ala Ibrahim. La hawla wa la quwata illa billah.

0: Doa dan lagu mengiringi tarian PPPP Karimaka, sumber kekuatan para penari. Api yang panas terasa dingin sehingga tubuh dan pakaian pun tak terbakar. Namun, pementasan tarian ini terkadang mendapat teror melalui mantra yang dikirim oleh orang yang tak ingin melihat pementasan berjalan sukses.
1: Karena waktu saya di Mandar Majene dulu, saya lihat sendiri orangnya. Dia kan dari pintu sana, ini juga sini pintu, tapi dia tertutup. Kenapa arahnya di situ masuk? Orang biasa yakin dengan tidak yakin nganu begitu. Tapi biasa kenapa? Dia putar topinya kayak begini, bagi kakinya dia putar. Itu sampai aku saya begini. Dan saya lihat begini lari, ya begini ini keluar. Tapi alam-alam, apa kejadiannya itu kan? Dia sudah lari. Di anu sidrap, orang berapa kali dia seram pakai tenaga dalam.
0: Menghindari teror mantra, maka penari harus menjaga kekompakan dengan memagari diri memadukan empat unsur kehidupan. Tanah, air, angin, dan api.
1: Istilahnya kita pemain begini, contohnya tari PPPP ini. Mungkin saya pakai ini, yang satunya pakai ini itu. Istilahnya kan, istilah sari memagari dari empat arah kan, yang saya dapat berarti tidak dapat ini, yang ini berarti tidak dapat ini. Dia saling menjaga. Sebentar dalam permainan itu kita harus kompak.
0: Tarian PPPP Karimaka, PP berarti api dan Rimaka berarti tanah suci Mekah. Tarian ini dimainkan beberapa orang laki-laki tua dan muda mengenakan kostum pakaian adat Makassar dengan memakai destar di kepala. Pertunjukan dipimpin seseorang yang dituakan oleh komunitas penari. Tak ada gerakan baku dari tarian ini, kecuali para penari berbaris teratur ketika tampil ke pentas, berputar-putar sambil bersenandung khas dalam bahasa Makassar, diiringi bunyi rebana, gong, gendang, dan katok-katok. Tarian ini berkembang di Kampung Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sejak zaman penjajahan Jepang tahun 1942. Konon, tarian ini dulunya dimainkan saat menyambut pesta panen dalam acara Atontong Bulang dan Mauduk Lompoa. Namun, seiring perkembangan zaman, PPPP Karimaka mulai ditampilkan sebagai bagian dari hiburan dalam pesta-pesta rakyat seperti sunatan, upacara hajatan, atau upacara perkawinan. Pagelaran tarian PPPP Karimaka pada upacara perkawinan kerap diselingi dengan adegan lelucon yang mengundang gelak tawa penonton. Selain itu juga dipentaskan teater Kondong Buleng, Tari Seru, dan Tari Gandrang Bulo. Pementasan tarian PPPP Karimaka pada perhelatan perkawinan dimainkan hingga larut malam oleh Sanggar Remaja Paropo. Ismail, sang pemilik hajatan, sengaja menghadirkan pementasan tarian-tarian tersebut untuk menghibur masyarakat yang hadir pada malam pesta perkawinan anaknya, sekaligus melestarikan budaya daerah.
2: Mengingat tradisi lama, adat istiadat. Biasa sampai jam 3 sampai jam 4 subuh. Iya, ramai sampai pagi. Malah orang lagi minta sampai jam 10 pagi.
0: Sanggar Remaja Paropo, sanggar kesenian tradisional Gandrang Bulo yang terbentuk pada bulan Januari 1992. Terdiri dari tarian PPPP Karimaka, Tari Seru, Gandrang Bulo, dan teater Kondong Buleng. Sanggar inilah yang kerap mementaskan tarian-tarian khas Bugis Makassar, termasuk PPPP Karimaka. Kini, tarian ini membutuhkan generasi pelanjut untuk menyelamatkan dari kepunahan dan kurangnya perhatian pemerintah. Sanggar Remaja Paropo perlahan dan pasti membina remaja-remaja Paropo memainkan tarian ini.
1: Untuk sementara ini kita mau adakan ini anak-anak yang sebaya SMP kita sudah mulai didik, terutama pukul gendang, harus menari di dalam. Sambil dipertontonkan begitu, supaya dia bisa berani dibakar apa. kita ajak dulu dia berbakar. Biasa dia bilang, kenapa bisa tidak panas? Karena anak-anak begitu kan belum tentu bisa langsung mau dikasih begitu, karena masih maju mundur kan. Saya punya anak saja yang dewasa, terutama keberanian juga yang diutamakan, mental.
0: Pepe Karimaka, tarian mistik warisan nenek moyang Indonesia masa lalu yang masih dimainkan secara turun-temurun oleh warga Paropo di bilangan wilayah Panakukang, Kota Makassar.
3: Jadi itu sudah tarian kita di sini, bukan lagi tarian Arab atau Islam. Betul-betul dia sudah menjadi tari tradisi kita, tetapi jiwanya, semangatnya, inspirasinya itu dari kejadian Nabi Ibrahim itu. Saya kira sejak masuknya Islam, banyak sekali kesenian-kesenian tradisional kita yang mulai mengadaptasi, mengadopsi pengaruh Islam itu, budaya Islam.
0: Pepe Karimaka, tarian api tak membakar tubuh dan pakaian. Inilah kenyataan klimaks pertunjukan tarian Pepe Karimaka. Suatu tarian asli Indonesia di Makassar yang butuh perhatian, pembinaan, termasuk melalui pelestarian.

0: Sahabat budaya Batombe, Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi Batombe berupa pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalasan antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan, hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat budaya di program Mozaik Budaya, ruang cerita kita untuk menyelami jejak sejarah, tradisi, dan kearifan Nusantara. Saya Sabrina, hari ini kita akan berpetualang ke tanah Sulawesi Selatan untuk mengulik tentang 5 naskah penting yang menyimpan kisah-kisah luar biasa dari masa lalu. Pertama, mari kita kenali naskah legendaris yang sudah mendunia, Lagaligo. Sahabat budaya, tahukah Anda, naskah ini sering disebut sebagai epik terpanjang di dunia, bahkan lebih panjang dari Mahabharata atau Ramayana. Ditulis dalam bahasa Bugis dengan aksara lontara, Lagaligo bercerita tentang mitologi penciptaan, tokoh-tokoh setengah dewa, dan sang pahlawan Saweri Gading. Bukan hanya kisah, tapi juga gambaran nilai-nilai kehidupan, keberanian, kesetiaan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. UNESCO bahkan telah menetapkan Lagaligo sebagai Memory of the World pada tahun 2011.

kedua adalah Lontara Pangoriseng. Kala Galigo membawa kita ke dunia mitologi, maka Lontara Pangoriseng membawa kita ke dunia nyata. Silsilah dan sejarah bangsawan Bugis. Naskah ini berisi catatan mengenai raja, bangsawan, dan peristiwa penting yang mereka lalui. Bisa dibilang, Lontara Pangoriseng adalah kartu keluarga raksasa masyarakat Bugis kuno. Fungsi utamanya adalah menjaga legitimasi kekuasaan agar garis keturunan tetap jelas dan dihormati.

berikutnya adalah Lontara Akarungung. Adalah sebuah pedoman pemerintahan. Kata Akarungung sendiri berarti kerajaan. Jadi naskah ini berisi aturan-aturan bagaimana sebuah kerajaan Bugis Makassar dijalankan. Di dalamnya kita bisa menemukan tata cara mengatur rakyat, kewajiban raja, hingga prinsip keadilan. Bisa dikatakan Lontara Akarungung adalah konstitusi tradisional yang menjaga stabilitas kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 hingga 18.

Selanjutnya, kita berkelana ke Lontara atau Riolong. Naskah ini adalah catatan sejarah leluhur Bugis Makassar. Atau Riolong berarti para leluhur, dan di dalamnya tercatat perjanjian antar kerajaan, adat istiadat, hingga kisah kehidupan nenek moyang. Naskah ini ibarat arsip budaya yang mencatat bagaimana orang-orang terdahulu menjaga keharmonisan. Tanpa Lontara atau Riolong, kita mungkin tidak tahu bagaimana masyarakat Bugis Makassar membangun relasi sosial, politik, dan adat yang sangat kuat.

Yang terakhir adalah Lontara Sukuna Wajo. Naskah ini mengisahkan lahirnya Kerajaan Wajo, salah satu kerajaan Bugis yang unik karena menganut sistem demokratis. Kerajaan Wajo dikenal dengan prinsip Maroade atau kebersamaan. Melalui Lontara Sukuna Wajo, kita belajar bahwa jauh sebelum demokrasi, modern dikenal, masyarakat Bugis sudah mengenal prinsip musyawarah dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin. Hebat bukan?

Sahabat budaya, kita baru saja menelusuri 5 naskah penting dari Sulawesi Selatan, Laga Ligo Tara Pangoriseng, Lontara Akarungeng, Lontara Atoriolong, dan Lontara Sukunawajo. Setiap naskah bukan hanya lembaran kuno, tapi juga cerminan peradaban, nilai, dan jati diri bangsa kita. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya Nusantara. Jangan lupa, sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi juga bekal untuk melangkah ke masa depan. Saya Sabrina, pamit dari ruang dengar Anda.

0: Hanya Kentongan.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah La Nina? La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena massa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti massa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimana Anda berada. Kembali kita berjumpa di kesempatan pagi hari ini. Jelang siang saya Ruslan hadir menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah rangkaian acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti tuntas kebersamaan kita di Promot FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi. Pro 4 RRI Makassar.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Bang. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Siki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengandung domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu tempat pertempurannya. Dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol atau dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat alamnya, tempurannya di kawasan itu, karena si Maipa dia patin juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa dia baik kakanda atau daingku saja yang datu yang bunuh saya, istilahnya lebih datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua, ya ada dua, dan itu entah di dalamnya ya pula dari itu, itulah yang di sini baik Pak ya tadi. Itu legenda yang ada bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
4: Yang bunuh Datu Museng itu Karaeng Galesong. Yang bunuh Datu Museng Karaeng Galesong. Tadinya dia kebal kan Datu. Datu itu di tikam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaeng Galesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaeng Galesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaeng Galesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
4: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya, itu tidak dia tidak perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu, baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan dinas kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Ya, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
2: Sombong amat.
1: Tapi gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya gak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.
3: Nusantara Pagi Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, apa aja cerita-cerita ku HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jik tu mangkok ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut ya?
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was? Iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamingi.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Masuk.
3: Selamat pagi Bu.
2: Siang Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10 Bu.
2: Terus?
3: Ya ini Bu mau ini loh. Bu, mau
2: apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Ayam, aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar, malah wawancara sama ayam beneran.
4: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Budaya kembali kami hadirkan Gabarana Perompat. Angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini dikoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11. Meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga 16 pada masa Kerajaan Sunda, pada awalnya angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta prosesi penamaan padi. Namun kini mungkin angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita siang hari ini. Kita langsung berkenalan dengan beliau, Muhammad Alvin R, founder juga direktur utama Bumi Raya Indonesia. Hari ini teras UMKM kita akan bicara mengenai mengolah sisa produksi menjadi ekonomi sirkular. Oke. Coba kita menyapa. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih undangannya di RRI. Perkenalkan saya, nama saya Muhammad Alvin, dipanggil Alvin. Yang bergerak di usaha saya yang bergerak di pengolahan sampah sama pemilahan sampah dan jasa kebersihan.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Perempat RRI Makassar. Dan sahabat budaya, hari ini kita akan langsung berbincang dengan beliau. Apa yang perlu sahabat budaya ketahui, nanti boleh langsung telepon juga ya. Kita tidak akan terima telepon di 0811 400 9256. Dia senyum sahabat budaya ya. Saya mau kasih lihat gambarnya dia dulu deh. Mana nih? Oke, kita tunggu ya untuk linknya. Nanti kita akan, sahabat budaya bisa nonton langsung juga di channel YouTube kami maupun di Facebook kami, Perempat RRI Makassar. Baik, Alvin, kalau bicara tentang ekonomi sirkular, pastinya juga ini cocok sekali kalau bicara mengenai sampah. Apakah memang itu kena? Oke. Nah, boleh dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan ekonomi sirkular? Silakan, Ki.
1: Kalau ekonomi sirkular itu di sampah itu sangat mengena sekali, Kak. Kenapa saya bilang? Karena di sana sampah itu semua non organik itu sebenarnya bisa didaur ulang atau diperbaharui lagi kembali. Apalagi contoh kayak plastik. Plastik itu beraneka ragam jenis dan setiap jenisnya itu semua sudah ada pabrik-pabrik besar pendaur ulangnya sendiri. Nah, jadi manfaat ekonominya di sampah itu sangat-sangat menguntungkan sekali.
0: Iya. Oke, baiklah. Ya, mengapa sampah harus dipandang sebagai sumber daya, bukan sekedar limbah begitu? Silakan.
1: Karena sampah sendiri itu dari contoh dari non organik itu kan ada terbagi kayak karton, terus plastik, terus logam. Itu semua dapat didaur ulang kembali atau dibentuk kembali sebagai barang yang baru. Kalau plastik di sini sudah banyak sekali pabrik besar yang menerima sampah-sampah plastik untuk diproduksi kembali. Contohnya itu ada Olimplas.
0: Olimplas itu apa itu?
1: Olimplas itu ini daur ulang pabrik yang produknya yang selama ini kita pakai. Seperti Olimpik, itu produksi dari Olimplas.
0: Oh begitu. Napelon, iya. Oh ya, begitu-begitu ya. Iya. Oke, baiklah. Kalau kayak skincare punya tabung-tabung itu juga limbah yang bisa diolah kembali.
1: Iya, benar.
0: Oh begitu. Iya.
1: Asal semua plastik itu harus dibersihkan dulu semua.
0: Harus dibersihkan dulu
1: iya.
0: semua. Kita yang bersihkan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Tim kami yang membersihkan. Jadi kalau kemasan-kemasan kayak gitu, semua sisa-sisa skincare-nya itu harus keluar dulu semua. Harus bersih betul-betul yang sudah dibersihkan baru kita bawa ke pabrik.
0: Oh begitu. Iya. Oke, baiklah. Nah, apa manfaat ekonomi sirkular bagi masyarakat? Apalagi UMKM juga. Anda UMKM juga ada manfaatnya nih, punya ekonomi sirkular. Silakan.
1: Ada, Mbak. Ada pastinya itu karena ekonomi sirkular kalau dalam usaha makanan atau tidak usaha yang berdaur dagang baju apa gituan itu semua ada. Kayak baju itu dia mempunyai kemasan namanya plastik daun. Kalau kita kenal itu bungkusan baju. Itu namanya plastik daun bening. Terus kalau di UMKM makanan itu semua yang dia pakai wadah itu minuman itu semua rata-rata pakai plastik atau tidak karton.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Terus itu kita juga ambil semua.
1: Iya. Jadi makanya dari itu kami bikin tim kebersihan di setiap acara karena sebenarnya memburu sampah plastiknya.
0: Ay, apalagi sekarang plastik mahal ya.
1: Iya. Benar.
0: Iya, mahal plastik sekarang. Iya. Tidak kayak dulu yang orang, kayaknya orang-orang dulu tuh tidak mau ambil sampah plastik kayaknya.
1: Iya benar.
0: Kenapa begitu? Ada apa? Sekarang mereka atau kalian para UMKM itu lebih berburu dengan plastik itu?
1: Sebenarnya dulu itu sudah banyak yang mulai, Kak.
0: Iya.
1: Cuma ke masyarakat itu belum melihat.
0: Tapi murah.
1: Apa mau kalau murah enggak juga sih.
0: Tidak juga, Di.
1: Iya. Soalnya kita jual ke pabrik itu bisa sampai 6.000 per kilo, 9.000 per kilo. Apalagi setiap proses itu pasti ada kenaikan harga, Kak. Jadi kalau misalnya kita proses cuma membersihkan aja, istilahnya kita jual gelondongan saja, itu sudah ada harga. Kalau kita masuk proses pencacahan, itu nilainya naik lagi. Kalau kita masuk proses ke biji plastik atau biji pelet plastik itu udah naik lagi, Kak.
0: Oh begitu.
1: Iya, jadi setiap tahapan proses pasti ada nilai bertambah.
0: Oh, jadi kalau ada yang biasa ya, gerobak-gerobak, mohon maaf, dia tuh mengangkut sampah itu plastik ya. Dia angkat timbang per kilo.
1: Iya benar.
0: Apa saja itu dia timbang langsung.
1: Iya benar.
0: Tapi kita mengambilnya bagaimana? Harus dipilah-pilah dulu kalau kita.
1: Iya, makanya kita itu ada tim pemilah di setiap event. Kalau kita diizinkan memilah, kita memilah.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi dipilah-pilah dulu.
1: Iya, jadi kita pilah sesuai dengan kategorinya.
0: Apa saja kategorinya?
1: Seperti kalau plastik, terus logam, ada karton, ada kertas, ada botol kaca. Banyak-banyak itu lagi plastik ada keturunannya lagi, Kak. Ada PET, ada PP, HDPE, PSPE.
0: Oh. Wah, hebat juga usahanya dia, sahabat budaya. Ya. Jadi Anda ini memang bergerak dengan pemilahan-pemilahan sampah itu.
1: Iya benar, Kak. Jadi kita itu memilah langsung dari hulunya.
0: Dari hulunya.
1: Iya. Jadi sebelum sampah terkontaminasi full sesama organik, kita sudah pilah langsung dari hulu, Kak.
0: Oke. Gitu. Jadi yang kotor-kotor itu biar yang karton atau yang kertas itu juga tetap dipungut. Kan biasa kayak, mohon maaf ini ya, yang kayak contoh ya kayak kita makan yang punya apa ya, saus tempel di situ, itu juga tetap diambil.
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Tahu.
1: Kecuali kalau kertas itu kecuali dia tidak berminyak.
0: Kalau berminyak tidak bisa.
1: Sebenarnya bisa, cuma ada keturunan harga.
0: Oh, nilai ekonomisnya kurang.
1: Iya.
0: Ekonominya maksudnya nilai ekonomi kurang. Oke, baiklah. Ada orang yang menelpon. Kita coba terima dulu teleponnya ya.
1: Iya, boleh.
0: Karena penasaran kayaknya dia. Oke, silakan. Ih, di situ bagus ya suaranya. Oke. Oke, kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak.
2: Saya sangat tertarik sekali.
0: Iya, Pak.
2: Makanya juga saya mau komentar. Iya. Namun silakan, sebelumnya Pak, saya kenalkan diri saya. Nama saya Marsuki.
0: Iya.
2: Tinggal di Telkom Mas.
0: Iya.
2: Kelurahan Beru 2, RT5, RW1.
0: Yeah.
2: Nah, akhir-akhir ini lurah kami itu sudah mensosialisasi bagaimana caranya kita memilah-milah sampah sehingga bisa diatur dengan bagus.
0: Okay.
2: Yeah. Ada yang cukup kirim gambarnya sama kita.
0: Yeah,
2: jadi di sinilah, karena nanti itu tukang sampah dia tidak mau lagi ambil sampah kalau tidak dipilah-pilah. Iya. Dan itu kalau sampah rumah tangga itu yang basah-basah itu sudah dibuat namanya tepat, dibuatkan lubang, itu nanti menjadi organik, bisa diolah untuk pupuk dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana sikap dan perilaku masyarakat ketika merespon hal-hal yang baik seperti ini. Iya, karena ini masalah sampah ini sudah menjadi isu nasional.
0: Okay.
2: Bagaimana sampah itu bisa diolah bukan menjadi beban, tetapi menjadi peluang ekonomi bagi mereka.
0: Okay.
2: Saya sudah bicara di berbagai pertemuan, bahkan di masjid, supaya hal-hal ini bisa kita cermati, karena sampah itu memang ada nilai ekonominya.
0: Okay.
2: Nah, contohnya, itu botol-botol itu kan bisa didaur ulang menjadi butir-butir plastik. Persoalannya ada kayak mau nanti bikin kontrak yang membeli, Iya, itu persoalannya itu.
0: Okay. Kita akan tanya langsung nanti sama.
2: Iya, jadi Alfie. Inilah ya. Ringkasnya bahwa masalah memilah sampah ini sudah menjadi isu.
0: Okay.
2: Mulai dari RW, RT, bahkan saya ini sudah disuruh membuat TEPA, okay. Disuruh membuat tempat-tempat sampah tiga macam dipilah-pilah nanti itu. Jadi yang saya tanyakan harapan saya. Supaya warga masyarakat bisa merespon dengan baik hal ini untuk kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih
0: Pak Marzuki.
2: Saya dari Kelurahan Berua saya.
0: Okay,
2: kalau
0: Pak.
2: Perlu saya kirim suratnya itu Pak Lurah supaya mulai 1 Agustus ini pengangkut sampah tidak mau lagi ambil sampah-sampah yang tidak dipilah-pilah.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda founder. Ya, sekaligus ya. Wonder ini, katanya wonder. Anda juga ikut turun tangan dengan hal kebijakan pemerintah ini, begitu, Alvin?
1: Iya, alhamdulillah iya. Kami sering, saya sama Kadis Delhas, alhamdulillah komunikasinya baik, saling support. Jadi kebijakan yang dilakukan pemerintah di 1 Agustus ini di untuk pemilahan sampah residu yang bisa masuk di TPA.
0: Contoh residu itu apa saja?
1: Contoh residu itu ya puntung rokok, popok, terus softex, terus kemasan-kemasan plastik yang multiplayer, macam ada banyak sih lagi. Sebenarnya kebijakan ini untuk membantu sebenarnya untuk ke masyarakat aja juga itu Pak, itu Kak. Itu dia kenapa saya bilang untuk ke masyarakat, karena kita kasihan lihat kalau kita cuma buang saja semua sampah yang ada di TPA tanpa kita melihat nilai ekonomi dan nilai yang baiknya lagi. Jadi organik itu bisa kembali ke buminya lagi karena organik itu tumbuhan semua, pokoknya aneka tumbuhan dengan makhluk-makhluk hidup. Itu semua dari tanah sih sebenarnya itu Kak.
0: Iya, iya betul. Jadi kembali ke tanah maksudnya.
1: Iya.
0: Bukan hanya manusia ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi sebenarnya ada semua prosesnya Kak.
0: Iya.
1: Nah, tadi permasalahannya tadi gimana caranya untuk dieksekusi sampah yang sudah dipilah. Nah, sebenarnya eksekusi itu sebenarnya sudah ada di programnya pemerintah juga. Yaitu dia pemerintah sudah membuat bank sampah. Dan bank sampah sekarang hebatnya lagi dia sudah menerima hasil kasgot dan kompos yang masyarakat sudah ini apa memulai. Jadi kalau masyarakat sudah jadi komposnya organik itu bisa dijual ke BSU atau BSP, bank sampah pusat atau bank sampah unit. Dan bank sampah unit itu sudah banyak banget Kak di Makassar.
0: Iya, termasuk Anda. Termasuk Anda yang mengelola maksudnya. Iya ya. Itu ya. Oke, kalau dia diam berarti iya benar. Oke. Baiklah. Oke, kembali lagi. Tadi beliau bilang kesadaran masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah ini bagaimana menurut kita sendiri?
1: Kalau kesadaran masyarakat, saya yakin masyarakat itu sadar dengan apa yang diciptakan. Jadi kebijakan pemerintah ini sebenarnya untuk ke masyarakat lagi kembali Kak, saya bilang. Jadi tanggung jawab masing-masing itu sebenarnya kalau kita ke pemerintah itu sebenarnya memberatkan ke pemerintah. Sedangkan kita warga kita ini berapa sih? Dan apa sekarang kembali lagi masyarakat mau jadi Makassar ini mau jadi tumpukan sampah atau mau jadi kota yang bersih dan ramah lingkungan, itu saja. Dan pemilahan sampah itu sebenarnya bagus Kak. Jadi keresahan apa yang tadi Kak?
0: Iya, apa itu?
1: Yang pertanyaan tadi.
0: Pertanyaannya adalah bagaimana kesadaran masyarakat itu.
1: Jadi itu secara tidak langsung pemerintah ini mengubah mindsetnya masyarakat. Kalau kita harus sadar dengan sampahnya. Kondisi sekarang ini sama dengan di Jepang Kak. Di Jepang 1690 Jepang sama kondisinya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Apa kondisinya, kenapa?
1: Isu sampah nasional yang dimana-mana berantakan. Nah sekarang kita lihat.
0: Kalau bilang Jepang itu kecil ya.
1: Iya Kak. Sekarang kita lihat Jepang mana kotanya bersih. Itu dari awal Kak. Dari pemilahan dari hulunya. Orang kita coba tanya orang di, kita lihat video aja, mana ada sopir-sopir pengangkut sampah di Jepang yang mau ambil sampah yang belum terpilah? Enggak.
0: Iya.
1: Iya, itu okay. Makanya kotanya bersih sekali, Kak. Karena emang dari masyarakatnya bertanggung jawab memilah sampahnya.
0: Iya juga.
1: Jadi sampah yang terpilah dari awal, Kak, yang sebenarnya bernilai jual, tapi karena sudah kita tidak pilah, jadi kita gabung terkontaminasi sama minyak-minyak, artinya jadinya nggak bisa diolah.
0: Oh ya, jadi sebenarnya kalau dari sisa makanan itu harus tempatnya sendiri.
1: Iya benar.
0: Jadi kayak plastik yang plastik-plastik itu sendiri.
1: Iya.
0: Nanti kita sendiri yang pisahkan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Terus karton juga sendiri,
1: iya.
0: Kertas sendiri.
1: Iya. Karena
0: tapi kalau kertas yang kita tadi bilang mohon maaf, iya, itu berminyak, iya, harus sendiri juga.
1: Iya, karena karton sama kertas itu berminyak itu emang sebenarnya susah sekali, Mika, di daur, apalagi plastik terkontaminasi sama kuningan, zat besi, sama zat garam, itu sudah nggak susah, sudah nggak bisa lagi di daur ulang. Jadinya jadi residu, nggak bisa diapa-apain lagi.
0: Iya kan, ibu-ibu pulang dari pasar ya,
1: iya,
0: biasanya tuh banyak kan sampah-sampah pulang dari pasar.
1: Iya.
0: Itu juga tidak bisa dipilah lagi. Menurut tak?
1: Bisa, semenjak, jadi gini, Kak, semenjak kita pertama kali jadikan sampah,
0: iya,
1: itu sudah harus dipilah. Sudah harus dipilah sebelum dijemput sampahnya.
0: Kalau umpama, mohon maaf, biasa di rumah ya, kita kan punya kepala ikan.
1: Iya.
0: Itu yang sudah, maksudnya sudah dibersihkan ikannya, terus ada kepala ikan yang sampah itu, terus kita gabung dengan plastik-plastiknya.
1: Gak bisa, Kak.
0: Oh, harus pisah?
1: Harus pisah, karena dia sudah jelas kategori sampahnya udah beda.
0: Oh, begitu.
1: Itu ada dua kategori di situ, non-organik sama organik.
0: Jadi harus plastiknya sendiri,
1: iya,
0: kepala ikannya sendiri.
1: Iya, benar.
0: Oh, begitu. Jadi kayaknya sekarang pemerintah sudah mulai menanamkan.
1: Iya.
0: Hanya pembuangannya bisa jauh.
1: Pembuangannya jauh gimana, Kak?
0: Iya, kan bapak ada rumah saya di sini ya.
1: Iya.
0: Itu pembuangannya itu di sana, di depan.
1: Kan sekarang kan disuruh diwajibkan memilah, Kak.
0: Sekarang, Kak, jadi kita harus antar sampahnya ke sana. Di depan rumah saya enggak apa-apa. Dijemput.
1: Bisa juga dari RT, karena setahu saya bank sampah itu sekarang, bank sampah unit itu sekarang ada per RT atau per RW.
0: Iya, ada. Iya, betul.
1: Tinggal bawa aja ke RT RW-nya, Kak.
0: Jauh dari rumah. Tidak ya, kalau tidak dijemput ya susah kita ya, kalau tidak dijemput lagi ya sampahnya ya.
1: Kan bisa, Kak.
0: Baru kita bayar sampah juga. Per bulan.
1: Kalau kondisi itu mungkin ada kebijakan, insya Allah. Saya yakin sekali Delha pasti ada kebijakannya di depan.
0: Oh, ke depannya, iya, gitu ya. Oke deh. Dia langsung, sahabat budaya, yang memilah sampah-sampah kita yang ada. Nanti kita akan bertanya lagi ke Alvin terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah yang ada, terutama UMKM juga ini harus ditahu, begitu ya. Sesaat lagi kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

0: motor.
1: Mas, eh, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
0: Oh no.
2: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
3: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Baik, kita akan lanjutkan sahabat Duda ya, masih bersama Alvin. Beliau adalah salah satu founder tentang bagaimana itu memilah sampah ya. Masyarakat kan harus sadar tentang bagaimana membuang sampah. Nah, berikutnya ini yang apa langkah pertama agar ekonomi sirkular itu dapat berjalan. Oke, silakan, Ji.
1: Ya, langkah pertamanya itu memilah dari hulu ke kembali. Langkah pertamanya itu harus dia memilah dari hulu karena sampah yang sudah menyatu akan terkontaminasi sama zat-zat yang tidak bisa dipakai di tempat daur ulang. Jadi bukan ada yang masih bisa, tapi ada yang sudah sulit. Jadi nilainya ya pasti turun drastis karena
0: apa yang mahal?
1: Yang mahal sebenarnya
0: sampah apa yang mahal?
1: Non organik mahal semua sih, Kak.
0: Non organik mahal semua?
1: Iya.
0: Sama yang kayak itu tadi, botol itu.
1: Iya, kayak contoh nih botol nih.
0: Iya.
1: Ini kan di dalam kemasan ini, botol ini. Ini kalau kita Kakak tahu gak ada berapa jenis plastik yang ada dalam botol ini?
0: Tidak tahu. Wah, iya. Apa itu yang ada dalam?
1: Ah, di sini ini dalam satu botol ini sudah ada 3 jenis plastik.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Apa saja?
1: Nah, itu PET, badannya, penutupnya itu HDPE. Sama kemasannya itu ada PE.
0: Labelnya.
1: Iya.
0: Itu. Jadi 3 komponen di dalam satu itu. Tapi itu masih bisa dipilah ya, masih bisa digunakan ulang ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak apa-apa ya.
1: Yang apa dan apa?
0: Enggak apa-apa untuk lingkungan ya sebenarnya.
1: Sebenarnya kalau dia enggak dipilah membahayakan untuk lingkungan.
0: Iya juga.
1: Karena plastik ini kalau dia dibiarkan gitu aja sampai 400 sampai 200 tahun apa 200 sampai 400 tahun enggak akan terurai.
0: Iya, jadi bisa didaur ulang yang intinya ya.
1: Iya. Jadi semua 3 komponen yang ada dalam botol itu semua bisa didaur ulang.
0: Ya, berarti di handphone juga kayak plastik begini nih. Itu juga plastik ya.
1: Iya, sebenarnya kan dari penutupnya ini bisa jadi casingnya HP.
0: Oh iya. Iya tahu. Jadi iya. Itu bermanfaat berarti. Jadi daur ulang itu saya kira begini, Vin. Kalau itu didaur ulang ya, yang air minum itu dia tetap jadi tempat air minum itu.
1: Enggak.
0: Tidak.
1: Kalau PET ini yang orang yang ambil ini badannya ini.
0: Iya.
1: Pabrik yang biasa saya tempat dijual dia kasih jadi bantal, spring bed, baju.
0: Ya. Baju.
1: Iya.
0: Tunggu dong, saya pikir baju apa? Yang dari plastik, ada memang bahan plastik?
1: Rata-rata semua baju sekarang dari plastik, enggak. Benangnya benang dari plastik semua hampir.
0: Wih, berarti kita kurang pengetahuannya. Kalau begitu ya, pantas ya orang mengeluh-ngeluhkan para UMKM itu mengeluhkan kenaikan plastik yang ada gitu, apalagi penjual air minum.
1: Iya.
0: Itu mereka menganggap bahwa iya terkena dampak sekali sih untuk penjualan. Hanya di mereka itu hanya apa bisa mengakomodir kenaikan tersebut. Ya, oke. Jadi yang mahal itu apa tadi kita bilang?
1: Ya sama semua aja mahalnya, Kak.
0: Sama semuanya. Nyaman lah itu di kalau dapat uang dari hal itu berarti. Kalau pun ngerokok ya juga sampah.
1: Sudah residu.
0: Residu.
1: Iya.
0: Aduh, bahaya nih bagi perokok ini. Saya mau bicara tapi jangan deh. Oke. Boleh ditahu nih, sampah apa saja yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi begitu? Tadi ada sudah sempat disentil-sentil. Apa saja itu yang?
1: Kalau nilai ekonominya sampah itu sebenarnya
0: yang mahal
1: plastik
0: ya?
1: Sih yang mahal.
0: Mahal plastik ya.
1: Sama logam.
0: Kalau UMKM biasa mengelola sampahnya.
1: Kalau UMKM itu ya pasti di plastiknya, kemasannya, kemasan-kemasan yang nilainya sangat bagus. Jadi kalau bisa UMKM itu setiap ada acara kayak kemarin Rockin' Slabes yang saya pakai baju ini.
0: Iya, wah. Iya, kenapa tuh Rock and Celebes? Kapan itu dilaksanakan tuh?
1: Tahun kemarin. Tahun kemarin kan dia itu bekerja sama-sama Iklim. Semenjak di apa? Setiap UMKM itu dilarang menggunakan plastik. Sampahnya itu minim, sangat beda sekali sama tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu sampahnya Rock and Celebes bisa sampai 3 tonan.
0: Sekarang?
1: Tahun kemarin sampahnya cuma 100 kiloan.
0: Alas, kenapa bisa berkurang? Why?
1: Karena ada tim pemilah, ada edukasi di acara, ada peraturan. Ya, itulah terjadi sesuatu yang terefisienkan sampahnya.
0: Pantas. Jadi memang sebelum acara itu dimulai, sudah ada memang edukasi-edukasi tentang sampah diberikan.
1: Iya. Jadi di semua pelaku-pelaku UMKM atau kalau misalnya dia mau pakai plastik, silakan, asal plastiknya diambil lagi kembali.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Sama dong. Oke. Baik, kita sekarang lagi sibuk atau dari founder kita sendiri ini yang bergerak di pengelolaan sampah menjadi ekonomi sirkular. Apa kesibukan kita sekarang, Alvin?
1: Mengolah sampah.
0: Apa ya?
1: Memilah sampah.
0: Acara apa yang akan berlangsung nanti?
1: Kemarin kita sibuknya itu jaga kebersihannya di Keranasda dengan hari jadinya PKK. Hari Kesatuan Gerak PKK.
0: Kalau di setiap instansi ada yang Alvin juga angkut sampahnya untuk dipilah begitu.
1: Ada, Kak.
0: Ya, kemarin enggak bisa dengar dari satu instansi yang kita pilah juga. Enggak usah disebut namanya. Promo nanti saya.
1: Ada lah, Kak.
0: Ada ya. Tapi itu juga mau rencana dipilah begitu.
1: Kalau sekarang itu yang kita pilahkan sampahnya itu ada salah satu hotel, ya hotel terbesar. Hotel besar lah di Kota Makassar yang kita pilah. Dan kebetulan sekarang banyak yang menelpon untuk dipilahkan sampahnya.
0: Anda punya usaha dong, UMKM-nya banyak. Banyak ini dapatnya nih UMKM dia.
1: Amin.
0: Jadi harus, kalau UMKM tak sendiri itu harus memang juga punya izin, punya apa?
1: Izin,
0: alhamdulillah. Apa yang dipunya oleh Alvin usahanya? Apa?
1: Alhamdulillah kita sudah punya izin yang berbadan hukum.
0: Kan PT ya?
1: Iya, benar.
0: Apa saja harus dimiliki seorang PT atau berlabel PT itu yang perlu dilengkapi, NIB?
1: Ya, KBLI-nya sesuai dengan apa yang kita mau kerja.
0: Oh, itu juga ada harusnya.
1: Iya, harus.
0: Jadi itu jadi Anda juga itu UMKM masuk ya? Iya ya.
1: Iya, bisa jadi gitu juga, Kak.
0: Karena dia juga menjual gitu ya, menghasilkan uang. Dia malu-malu bilang ya. Jangan dilihat gitu ya. Ternyata dia juga UMKM, sahabat budaya. Badannya UMKM, walaupun dia memilah sampah. Ya, begitu ya. Oke lah. Ya, kembali lagi. Tadi kita baru bicara tentang sampah. Apa saja memiliki nilai ekonomi begitu.
1: Iya.
0: Plastik, kertas.
1: Plastik, kertas, logam. Jadi kalau plastik itu kan ada beberapa lagi keturunan. Logam juga gitu, Kak. Ada aluminium, ada tembaga.
0: Oh ya.
1: Kalau sekarang di logam itu yang paling tinggi itu tembaga, Kak. Itu bisa sampai 100.000 per kilo.
0: Tembaga itu contohnya apa saja? Barangnya begitu.
1: Tembaga itu yaitu, Kak, besi-besi yang di kabel-kabel itu, kalau di dalamnya kabel itu.
0: Iya. Itu ada yang kuning-kuning itu.
1: Iya, itu tembaga.
0: Oh begitu. Kalau panci-panci di rumah bocor-bocor itu apa itu masuk?
1: Itu aluminium.
0: Aluminium mahal juga ya?
1: Mahal juga, Kak.
0: Pantas kalau kita punya pembakaran ikan aluminium itu biasa. Ih, ditaruh depan rumah. Ih, dah ada milenya. Oh, itu juga mulai jualnya ada sih.
1: Makanya biasa pagar-pagar itu hilang, Kak. Pagar-pagar besi, penutup-penutup got yang besi-besi semua hilang.
0: Iya. Jangan jauh-jauh. Itu kita punya penunggu bis yang ada di jalan tuh. Nggak ada besinya sekarang, bolong. Iya, ternyata itu juga punya nilai jual yang tinggi ya.
1: Iya, Kak.
0: Oh, waduh, pantas ya. Jadi kita harus waspada nih memang. Waduh, oke. Taruh CCTV kayaknya di rumah ini. Penting gitu.
1: Iya.
0: Baiklah, jadi itu. Ada lagi mungkin? Kayak minyak jelantah juga,
1: iya,
0: itu juga?
1: Minyak jelantah juga. Minyak jelantah sekarang itu, kalau saya tidak salah, penerimanya itu yang yang dia mengekspor itu sampai 6.000 sampai 8.000 per kilo.
0: Tunggu dulu, minyak jelantah itu kan minyak bekas ya?
1: Iya.
0: Ya kita biasa buangnya ke selokan.
1: Jangan, Kak.
0: Oh, jadi harus di?
1: Itulah kalau kita buang minyak ke saluran, itulah nanti yang akan jadi beku dia. Menyumbat semua saluran tak dan membuat jadi lemak yang berbau.
0: Oh, pantasan yang biasa tempel-tempel itu di di pipa-pipa itu penyebabnya.
1: Iya, lemak minyak.
0: Oh iya. Jadi harus dipilah ya.
1: Iya.
0: Baru tahu ibunya, ibu rumah tangga. Jadi memang sebenarnya penyuluhan kebersihan ini harus ada kepada masyarakat ya, supaya tahu tentang sampah.
1: Iya, sekarang sudah ada sih, sudah jalan programnya Delha itu untuk di penyuluhan namanya Jelajah Sampah. Jadi jelajah sampah itu dia setiap kecamatan ada akan dibuat. Kayak kemarin Manggala. Iya, kemarin kalau saya tidak salah Manggala.
0: Manggala.
1: Ya, okay. Semua lokal-lokal hero pengolahan sampah itu sudah ada di sana jadi pemateri. Kayak teman-teman kita ada tumpuk sampah, ada circle value yang dari kalau circle value itu dia maggot. Kalau tumpuk sampah dia mengubah sampah organik jadi kompos.
0: Oh, begitu. Oh, iya. Oke. Baiklah. Apa peran pemerintah dalam mendukung ekonomi sirkular?
1: Sangat sangat berperan sih, makanya dia pemerintah membuka titik-titik bank sampah untuk mendekat ke masyarakat. Karena dulu kan bank sampah yang kita tahu di setiap cuma di kantor kecamatan doang. Nah, sekarang sudah menurun ke RT/RW.
0: Oh
1: iya. Jadi mungkin tinggal gimana kebijakannya RT/RW menampung semua sampah yang sudah dipilah dari masyarakatnya.
0: Iya. Ya tidak ada mipa yabu-yabu nanti plastik.
1: Tetap ada.
0: Ada Ci.
1: Kan kita kan ini penduduknya banyak, jadi pasti masih ada Ci yang nakal, Kak.
0: Ya Allah. Alvin, kembali lagi. Baiklah. Nah, kalau bicara tentang tantangan. Nah, tadi tantangan sendiri. Tapi ini peran pemerintah dulu, menyusun kebijakan mendukung pemilahan sampah, terus memberikan edukasi, tadi kita sudah sempat. Nah, serta mendorong investasi. Nah, investasi nih dan kemitraan seperti apa yang dibangun oleh pemerintah dalam industri daur ulang saat ini? Iya, apa saja?
1: Investasinya. Sebenarnya sudah ada, Kak. Dia membangun TPS 3R.
0: Apa itu?
1: Itu tempat pengolahan, Kak.
0: Ada di sini?
1: Sudah ada.
0: Di mana tempatnya?
1: Setiap kecamatan ada, Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi contohnya itu salah satunya TPS 3R yang di Karobosi.
0: Oh iya.
1: Yang
0: Kanrerong.
1: Iya, yang pas di sampingnya lapangan basket itu oh, TPS 3R iya. Itu. Jadi di situ ada pemilahan sampah, ada pengolahan sampah.
0: Iya.
1: Jadi investasi pemerintah itu sudah sangat besar sih sebenarnya.
0: Sampai daur ulang itu juga ada, Mi?
1: Ada.
0: Iya, tahu. Oke lah. Bagaimana peran dunia usaha dalam ekonomi sirkular sendiri?
1: Peran usaha?
0: Iya. Peran dunia usaha. Terutama Anda. Iya. Iya kan bicara Anda ini dengan usahanya, silakan. Iya.
1: Alhamdulillah sangat menjanjikan sih, Kak.
0: Oh, menjanjikan?
1: Iya.
0: Wah, kelihatannya. Oke. Lanjut.
1: Kalau
0: kenapa?
1: Saya lihat sampah itu ya emas hitam.
0: Masih hitam? Iya. Maksudnya?
1: Ya, saya lihatnya emas hitam.
0: Emas hitam?
1: Iya, yang maksudnya bernilai tapi tidak dipandang.
0: Iya, Ji. Cocok, Ki. Iya. Karena memang kita biasa bilang, sampah Ji itu. Ternyata.
1: Bayangkan kalau pemerintah bisa membantu masyarakat. Saya yakin sekali pemerintah bisa mendapatkan PDA dari situ yang sangat bagus.
0: Pendapatan
1: iya.
0: Daerah, apalagi, ya.
1: Sangat bagus. Kenapa saya bilang, apalagi kalau masyarakatnya kompak, Kak. Jangan jauh-jauh saja. Kita contoh aja satu kilo saja sampah plastik satu orang kali berapa penduduk yang ada di Kota Makassar.
0: Tapi kan gini, mohon maaf ya, kita kan masyarakat tuh kumpulnya satu tempat, ditimbang tidak ya kalau kami kumpul plastik?
1: Ditimbang. Makanya
0: Tapi Lanjut.
1: Makanya kita makanya pemerintah itu mengadakan sama, dan kita yang bantu juga pemerintah untuk membantu mitra-mitra, membantu masyarakat untuk mengambil sampahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masyarakat yang dekat sama Tahu Bumi Raya, ya silakan telepon, kami siap jemput.
0: Adakah maksudnya? Tapi saya tidak mau harga standarisasi. Kalau saya telepon Anda gitu ya, saya mau high harganya, di up gitu harganya. Bercanda. Baik, kembali ke tantangan. Sebenarnya apa tantangan terbesar penerapan ekonomi sirkular di Indonesia? Oke, silakan Kim.
1: Kalau tantangan sebenarnya, tantangannya di masyarakat, Dika.
0: Masyarakat.
1: Iya, kesadaran. Kenapa? Kesadaran dari apa yang dia ciptakan sampahnya. Jadi kalau biar bagaimanapun juga pemerintah atau kami yang sebagai mitra pengolahan sampah, kalau masyarakat sendiri juga tidak bisa memahami sampahnya atau mengenali jenis sampahnya dan memilah langsung dari hulu, itu sangat sangat susah sekali, bertantangan sekali sama program-program atau yang keinginan kita semua juga, yang kita melihat ini Makassar bagus kak kita,
0: kota dunia ya.
1: Iya, masa kita jangan sampai Makassar sama dengan kota Bekasi yang sudah nomor 2 menghasilkan gas metana di dunia loh kak.
0: Wah.
1: Gara-gara sampah.
0: Iya, labelnya tidak bagus ya. Iya, maunya labelnya yang bagus.
1: Iya,
0: begitu ya.
1: Benar kak.
0: Iya begitu kak.
1: Jadi apalagi sedang isu ini kan sampah udah dari isu dunia kak.
0: Betul.
1: Di Indonesia itu sudah ada kak. Daerah di Indonesia yang sudah bisa dibilang sampahnya itu 90% sudah tertangani. Itu ada di Banyumas.
0: Itu juga.
1: Iya. Dan Banyumas sama dengan sama pemerintah kayak kita sekarang yang dia lakukan, memilah harus masyarakat harus memilah dari hulunya. Cuma mungkin ada saya beberapa yang harus pemerintah lihat juga, dari mungkin dari teman tadi masalah penjemputan, mungkin masalah wadah yang harus dipersiapkan. Ya itu aja sih mungkin.
0: Nah itu ya. Oke, baiklah. Yang berikutnya adalah bagaimana contoh penerapan ekonomi sirkular pada sampah organik? Iya, oke.
1: Bagaimana?
0: Iya, bagaimana contoh penerapan ekonomi sirkular pada sampah organik? Iya.
1: Kalau ekonominya itu sebenarnya banyak sih kalau dari apa? Organik.
0: Sisa makanan ini maksudnya.
1: Iya. Organik itu bisa jadi kompos, bisa budidaya maggot. Nanti hasil maggotnya itu bisa jadi pakan ternak, pakan pokoknya bisa ke perikanan lah, sama pertanian, sama peternakan. Jadi dia kan jadi pakan, maggotnya jadi pakan, sisa ininya jadi kasgot, jadi pupuk juga kak.
0: Pupuk
1: iya.
0: Bisa dijadikan pupuk juga. Dan itu dikelola oleh pemerintah kita sendiri.
1: Ada, sudah ada di Bank Sampah. Kalau saya tahunya ya ada.
0: Di Sulawesi Selatan, iya. Di Makassar.
1: Ada.
0: Ada ya. Teman Anda pasti ya.
1: Teman ada, mitra teman ada, pemerintah juga ada kak.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Jadi memang ada bagian-bagian tertentu
1: iya.
0: Ya. Anda yang memilahnya, Anda memberikan iya. Sama teman-teman
1: iya.
0: Ya.
1: Bisa begitu. Jadi organik juga bisa jadi pakan ternak langsung kak.
0: Oh begitu. Iya. Oke.
1: Okay. Jadi sisa-sisa makanan bisa jadi keturunan jadi apa? Kompos. Bisa pupuk cair, itu semua bisa jadi dari organik kak. Kalau kompos kan dia mempunyai organik kan dia mempunyai air lindi. Air lindinya itu bisa jadi pupuk cair.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Aduh, masyarakat harus tahu ini yang mendengarkan ini. Yang terakhir, apa pesan utama agar ekonomi sirkular berhasil diterapkan? Oke, silakan Ki.
1: Keberhasilannya itu ekonomi sirkular kak, ya kembali harus berkolaborasi sesama masyarakat, mitra, terusaha seperti saya, pemerintah, untuk mewujudkan satu perdagangan, kalau saya bilang perdagangan dari sampah. Wadahnya dagangan ini sudah ada kak, ada Bank Sampah Unit, ada Bank Sampah Pusat, ada Bumi Raya, ada banyak lah.
0: Banyak
1: sudah ya. Banyak sih kak. Jadi kalau dibilang di dunia usaha di pengolahan sampah, ya ya itu harus dipilah dulu.
0: Ya. Apa pesan untuk pemerintah atau juga masyarakat kita lah tentang pengolahan sampah ini?
1: Pengolahan sampah ini sangat harus diterapkan di Makassar. Kenapa saya bilang harus diterapkan di Makassar? Karena saya sendiri tidak mau lihat Makassar ini jadi tumpukan sampah. Nah, apalagi sekarang TPA sudah menumpuk, baunya kemana-mana. Nah, kalau kita tidak tangani dari sekarang, kita akan bisa seperti di Jakarta, di Bekasi. Nah, dan saya yakin kalau masyarakat sudah rasa hasil sirkularnya ini sampah, mungkin jadi payah bos semua itu masyarakat, Kak.
0: Begitu ya. Iya, benar sekali. Iya. Oke. Baiklah. Baik, sahabat budaya, ada yang ingin disampaikan yang terakhir mungkin untuk para mungkin ibu rumah tangga yang buang sampahnya sembarangan atau bagaimana, mungkin yang tidak dijadikan satu mungkin?
1: Ya, kalau saya ibu-ibu kalau sudah ibu rumah tangga kalau sudah mengolah makanannya, pisahkan langsung ini sampahnya ini apa, jadi kenali dulu sampahnya. Saya rasa juga pemerintah itu mungkin bikinkan pamflet di setiap rumah untuk masyarakat kenali sampahnya. Jadi sampah non organik, organik, residu atau B3 ringan yang ada di dalam rumah tangga.
0: Gitu ya. Okay.
1: Jadi setiap dia mau buang sampahnya, dia sudah lihat, oh ini jenis sampahku. Oh dia non organik, masuklah di wadah non organik. Karena selama ini kalau kita lihat, jadi saya tanya, ada jik pamflet sampah tak di rumah? Tidak ada.
0: Tidak ada, Pi. Tidak ada, Pi. Itu makanya kita bertanya-tanya Ki juga, Kak. Kita tidak mengenali sampah tak juga. Iya. Ini sampah apa? Non-organik, organik.
1: Iya.
0: Itu.
1: Jadi masih banyak orang yang belum kenal sampahnya, Kak. Jadi saya harap di rumah tangga itu harus mengenal sampahnya dulu. Karena banyak yang merasa, ini plastik, dia buanglah di plastik. Ternyata plastiknya itu multilayer. Multilayer itu yang ada kayak aluminium di dalamnya itu, Kak, kemasan ciki.
0: Oh iya, itu.
1: Nah, itu sudah enggak bisa.
0: Iya,
1: Kak.
0: Kayak UMKM juga yang pakai yang mereka bungkusan-bungkusannya itu juga.
1: Iya. Itu sudah sebenarnya enggak bisa. Jadi harus memang kita pahami, kenali jual sampah tapi enggak usah mikir ke situlah. Kenali sampah umumnya saja, rumah tangga dulu. Ya kayak gitu, kulit buah maksudnya di mana, banyak jenis keturunannya, Kak.
0: Kulit buah saya biasa campur dengan kayak nasi, sayur apa begitu, boleh seperti itu?
1: Boleh, itu kan organik, Kak.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau mau dipisahkan sendiri, kulit buah itu bisa jadi ekoenzim. Kalau kulit buah sama buah aja.
0: Iya. Dan itu mahal?
1: Mahal saya belum tahu. Insya Allah nanti di bank sampah kalau sudah ada menerima ekoenzim, ya alhamdulillah.
0: Kayak biasa digabung jadi sama makanan. Iya. Dan sebagainya ya. Oke, okay. Itu dijual juga ya gitu ya.
1: Iya. Kalau jadi kompos nih dijual nih, Kak.
0: Astaga, Anda beruntung berarti ibu-ibu ya sebenarnya.
1: Apalagi

0: memilah sampah, mengolah sampah dengan usaha yang didirikannya. Ya, walaupun dia bilang katanya tadi itu apa, emas hitam.
1: Iya.
0: Tidak tampak tapi beratnya di dalam, gitu ya. Beratnya di dalam gitu ya. Jadi tidak kelihatan gitu emasnya di dalam itu. Terima kasih banyak, sukses untuk usahanya.
1: Amin, amin.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik sahabat budaya, demikian tadi perbincangan Haryanti dengan salah satu penggiat pendaur ulang sampah ya. Dan tentunya mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat, bahwa ternyata sampah bisa menjadi salah satu sumber ekonomi ya, bukan hanya dianggap sebagai musuh dalam kehidupan kita, tetapi justru sampah nanti bisa diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan uang ya, termasuk tadi itu pemilahan sampah. Dan tanggal 1 Agustus nanti, mulai per tanggal 1 Agustus 2026, maka Satgas Sampah hanya akan mengangkut sampah-sampah yang ada di Kota Makassar yang sudah dipilah, dipisahkan antara sampah basah dan juga sampah kering ya, termasuk bagaimana pemisahan antara sampah yang bisa didaur ulang. Baik sahabat budaya, sebentar ada rekan kami Mbak Titi akan menemani Anda di Sahabat Jawa hingga nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh.

0: second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Kabar Ratna Pro 4.
7: Tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan baju bodoh, yang mana merupakan baju khas suku Bugis yang awalnya terbuat dari kain transparan yang cukup tipis. Nah, sahabat budaya, namun mengalami perubahan desain setelah pengaruh ajaran Islam masuk di Sulawesi Selatan dan tentunya lebih tertutup dan sopan. Ciri khasnya tetap bertahan, yaitu berbentuk segi empat dan dengan lengan pendek, menjadikannya salah satu baju adat tertua di dunia yang diperkirakan sudah muncul sejak abad ke-9. Baju ini menjadi ciri khas perempuan Bugis yang biasanya memakai bahan dengan warna terang untuk menunjukkan identitas usia serta status pemakainya. Baju bodoh umumnya dipadukan dengan kain sarung bermotif kotak-kotak sebagai bawahan, sehingga seluruh penampilan menonjolkan kekhasan budaya Bugis dalam setiap detail warna dan bentuknya.
6: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya Kulawan menika kawitan sesarengan kula Mbak Titik Kusumawati. Mugi tembang kulawan nggih saged damel kalipuring penggalih panjenengan. Iji pamirsa sahabat budaya wonten geguritan ingkang dipun kinten saking Pak Kasmin nggih mijil sak klebatan muspro waluyaning jati si jabang bayi mupus ludiro teratap lir katemaselo sagiri awa lungset rinoso tanpa balung sang atmojo kagadang-gadang sawetara wanci uger ndadoske cumlorote bebrayan Gusti Gung Akarya jagat sing kagungan pepesten cahya nur kaantu-antunya wiji sakjroning swarga. Duh Gusti pangayom kawula datan kendhat nuwun anggen kawula nampi pepesten kalipur manah saking para pepunden winasis sang atmojo kakung dadi celengan mring wong tuwa. Menika pamirsa sahabat budaya mijil sak keblatan.

Iji pamiyarsa, nggih menika kleresan nggih saderengipun kula ngajengaken sang pamomong. Menika wonten Bapak dosen nggih mundut tembang Cidro Didi Kempot nggih, Pak dosen Pak Abdullah, Pak Buya. Nggih. Lan ugi kagem menika nggih badhe kula maosaken saking Bone, Kabupaten Bone, Pak Sahid. Selamat siang, Mbak penyiar. Tulisannya cilik banget nggih. Selamat siang Mbak pamiar, iya Mbak penyiar. Saya minta lagu Jawa, terserah apa saja. Saya suka lagu Jawa yang dangdut. Oh nggih, tulisannya. Nggih, mugi-mugi mangke saged kula padosaken lagu Jawa sing rasane dangdut mbok bilih nggih. Nggih. Ya nanti Pak Said yang dari Kabupaten Bone ya tunggu. Nggih. Monggo pamirsa sabab budaya kelurahan menika Pak dosen Pak Buya menika mundut tembang Cidro badhe kula puteraken nggih. Monggo Pak dosen.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab kosleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

ngerasa sapa budaya mboten keraos nyepetalipun sampun meh jam kali nggih pramila iya Mbak Titi namung badhe ngemutaken panjenengan nggih sampun kesepen menawi saben dinten Sabtu siang wiwit jam 12 langkung gangsal menit ngantos dumugi jam kali siang nggih adicara sahabat tak budaya Jawi sowan dateng panjenengan sedoyo. Pramila monggo acara menika saged dipun tresnani panjenengan. Lan ugi Mbak Titi kepeksa badhe nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedoyo. Pamirsa sahabat budaya, adicara menika mugi-mugi saged nambahi kalipuring penggalih panjenengan lan ugi kabudayan-kabudayan Jawi ingkang Mbak Titi kusuma wadani aturaken menika saged nambahi wawasan panjenengan sedoyo lan ugi saged ndamel pangemut-emut kita sedoyo dumateng kabudayan Jawi. Nggih. Nah ini saat dalingi pun tuntas acara menikah kulo tasih badi ngaturakan tembang kagem panjenengan ye ngantos dumugi jam kali pamirsa sahabat budaya sepisan malih Mbak Titi kusuma wadani nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedoyo. Mugi-mugi Sabtu ngajeng saged pepanggihan malih menawi wonten kelenta-kelentunipun atur kulo nyuwun gunging pangapunten. Pamirsa sahabat budaya, sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabah Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Pak Piong merupakan hidangan khas dari Toraja, Sulawesi Selatan. Hidangan ini dibuat dengan memasukkan daging atau ikan ke dalam batang bambu bersama berbagai rempah-rempah. Kemudian dibakar di atas bara api. Pak Piong biasanya disajikan dalam acara besar seperti upacara adat Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman, serta Rambu Tuka yang merupakan acara syukuran. Bahan dasar hidangan ini dapat berupa daging maupun ikan, dan setiap jenis papiong memiliki

Cara penyajian yang berbeda menyesuaikan dengan upacara adat yang dilaksanakan. Demikian info Kabanana pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan Kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari Kota Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong. Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kereng Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati panji kebesaran kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong, sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun menurut dua orang Pinati mengatakan bahwa bentuk dari Gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat.
2: Kalau Gaukang yang sekarang ini, saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang Pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi, satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu, ya bentuknya. Tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat, tapi kalau tidak, tidak ada apa-apa.
1: Keberadaan Gaukang Kereng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau Sanrobengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Talualoa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita dari nelayan itu, Daeng Talualoa kemudian penasaran akan informasi tersebut. Lalu kemudian, di hari berikutnya, ia pun mencoba ikut bersama nelayan itu untuk mengetahui kebenaran cerita dari nelayan tersebut. Pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu rupanya terulang, tetapi benda atau suara itu malah menjauh. Konon katanya, kalau didekati, suara atau benda itu menjauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo.
2: Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Di pertama kali ditemukan oleh nelayan, cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan 3 hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Daeng Talualoa. Maka setelah Daeng Talualoa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Dan pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu berulang. Tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh. Kalau mereka diam, benda itu datang. Suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang, terus bicara kepada ulama kampung, namanya Bu Janggo. Panggilannya Bu Janggo karena cuma dia pakai janggut panjang. Bu Janggo mengatakan, kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Bu Janggo ikut juga di perahu, itu perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam.
3: Tidak bocor.
2: Begitu sampai di sebelah utara pulau di San Rubén itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak di dayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda, lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, 3 kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Bo Janggo.
1: Daeng Tolaloa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Galesong. Sejak itulah, Karaeng Galesong berpesan agar penemuan Gaukang yang dianggap sebagai pemersatu di dalam kerajaan ini diperingati setiap hari Kamis terakhir bulan Rajab dalam sebuah prosesi Gaukang Karaeng Galesong. Diramaikan oleh masyarakat sekitar dengan menyiapkan songkolok putih, hitam, dan kuning, di mana songkolok kuning ini kemudian lebih dikenali sebagai Kak Dominya.
2: Jadi namanya Bu Janggo langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya satu malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan adanya benda itu. Kemudian dikumpullah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Balai Lumpua, karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Karaeng. Pesan Karaeng, ini barang karena sifat pa'alum lima yurtnya Allah, maka benda ini datang di Galesong. Lalu pesannya, gawe-gawe ane gaukanga punna lo kami si kalabusan walkaulabusan lo kami si tribulan raja kah. Jadi hari Kamis terakhir bulan Rajab. Patanda kado songkolok lele, songkolok kebo, songkolok kunyi. Nah, itu. Tapi kemudian dimaknai songkolok kunyi itu kado minyak. Itu.
1: Prosesi Gaukang Karaeng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Karaeng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal.
2: Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai, masyarakat sudah tahu dari air sampai pengendara. Jadi mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekandre, maksudnya hasil dari sawahnya. Ada membawa pisang dari kebunnya. Ada membawa ayam, kambing, Dan kemarin ada yang bawa sapi 2 orang.
1: Kini prosesi Gaukang Karenggalesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong. Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat, dan juga menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Karenggalesong. Prosesi Gaukang Karenggalesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

susah karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Selamat berdaya masih bersama di 92,5 FM Rombat dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan beberapa selingan lagu-lagu daerah sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Hana Pro 4. Baju bodo adalah ada baju adat khas suku Bugis yang awalnya terbuat dari kain transparan dan cukup tipis, namun mengalami perubahan desain setelah pengaruh ajaran Islam masuk ke Sulsel hingga menjadi lebih tertutup dan sopan. Ciri khasnya tetap bertahan, yaitu berbentuk segi empat dengan lengan pendek, menjadikannya salah satu baju adat tertua di dunia yang diperkirakan sudah muncul sejak abad ke-9. Baju ini menjadi ciri khas perempuan Bugis yang biasanya memakai bahan dengan warna terang untuk menunjukkan identitas, usia, serta status sosial pemakainya. Baju bodo umumnya dipadukan dengan kain sarung bermotif kotak-kotak sebagai bawahan, sehingga keseluruhan penampilan menonjolkan kekhasan budi Bugis dalam setiap detail, warna, dan bentuknya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kembali lagi bersama saya Inchas dalam program acara kita, yaitu Siri Napace. Apa kabar sahabat budaya? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya. Belum pi kupersilahkan terima telepon. Ada mi Bu Sumi dan Lukmu yang menelpon. Sabar ya Bu Sumi. Iya, di acara Siri Napace kita menghadirkan satu topik, yaitu cuaca panas seperti saat ini. Apa yang Anda lakukan biar kita tidak panas ya? Oke, 0811 409 250, silakan yang ingin menanggapi topik kita. Namun, ku hadirkan dulu beberapa lagu-lagu yang kita siapkan di ruang dengar tadi. Antaranya nih, ada lagu dari Imam S. Arifin dengan Hujan Duri, Maggie Z dengan Rindu Bayangan, M. Ireng Mashabi dengan Penggoda, Muksin Alatas Maharani, Muksin Alatas dengan Hainun, Roma Irama dan Elvi Sukesi Mandul, Maggie Z Tidak Semua Laki-Laki, Lesti Angin, Nur Halima Nasib Bunga, Roma Irama Aza, Inul Daratista Mawar Putih, Ike Nurjana Birunya Rindu, ada juga lagu dari Rika Melia Ada Setan, Christina Pelangi Tujuh Warna, Nade Soraya dan Nadi Baraka Rujuk, Lewaldi Patah Arang, Asraf Dia Dia, Caca Handika Undangan Palsu, Gita KDI Cinta Tersembunyi, Juwita Bahar dengan Kereta Malam, ada juga lagu dari Dian Nasrudin Paku dengan Abang Penyiar. Abang Penyiar. Oke, 0811 409 250, silakan untuk para pendengar kita. Karena cuaca saat ini lagi panas-panasnya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ada yang lagi jungkir balik. Tidak tahu mi apa komentar tak. Langsung mi padaku terima telepon daripada kita berlama-lama. Ada Ibu Sumi dan Lumas. Assalamualaikum Siri Napace.
1: Jangan dong lirik lagunya Prompaces.
0: Tunggu dulu Bu Sumi, matikan dulu. Oke, aman-aman. Halo Bu Sumi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Walaupun panas begini, asli tetap panas. Sehat.
0: Asli panas,
1: mapelah lah deh.
0: Iya, Bu Sumi mau dengar lagu apa ini?
1: Maggie Z, lagunya Maggie Z.
0: Maggie Z, apa itu judulnya?
1: Bayangan.
0: Maggie Z, Tidak Semua Laki-Laki.
1: Yang kedua.
0: Rindu Bayangan.
1: Rindu Bayangan.
0: Kita rindu bayangan. Ala cangki.
1: Iya.
0: Langsung aku rasa jengkir balik. Mau langsung menuju ke Pepabri.
1: Ini lagi di pembaringan dengan kipas angin.
0: Kodong mapelan Masya Allah. Apa yang kita lakukan ini dengan cuaca panas seperti ini supaya kita tidak panas?
1: Saya tadi bikin es buah.
0: Es buah kita bikin. Es buah berapa banyak itu? Jangan sampai buat diri kita sendiri tidak kita
1: sama keluarga.
0: Keluarga tak berarti banyak keluarga tak datang atau memang yang tinggal di...
1: ada tiga keluarga, mana lagi anaknya?
0: Berarti banyak-banyak kita bikin satu termos. Iya. Apa ini isinya es buah, tak penasaran ku tong kepo.
1: Melon. Pepaya. Apalagi ini yang berbiji-biji teh.
0: Selasi.
1: Ya. Berarti dengan
0: berarti ini yang yang air apa ini kita pakai, air melon atau air apa
1: yang
0: sirup?
1: Pakai melon dengan susu.
0: Melon susu.
1: Iya.
0: Kaman jadi.
1: Kita sakirin kaki gambarnya nah.
0: Gambar. Jangan bikin gambarnya yang aslinya mau langsung.
1: Jauhnya sudah.
0: Masalah saya juga lagi minum ini. yang dingin-dingin di sini, satu termos ku bawa. Bukan satu termos, bukan termos besar. Maksudnya satu tumbler.
1: Oh, itu yang kita bawa.
0: Kalau satu termos ngapain jo mau saya bawa? Bawa satu termos apa mau makan di sini?
1: Berapa orang?
0: Tiga orang. Oke deh. Ibu Sumi, sehat selalu ya. Terima kasih Ki Pale.
1: Nadi. Selalu Mbak Inces, cantik. Iya,
0: Masya Allah.
1: Bahagia selalu, rukun-rukun sama
0: amin,
1: keluarga.
0: Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Iya.
1: Sukses
0: selalu. Amin, ya Allah. Terima kasih Ibu Sumi.
1: Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akai. Ibu Sumi dan Lumo yang tetap setia di P Pabri yang saat ini lagi ada di pembaringan, saudara-saudara. Bagaimana komentarnya tahu yang lain? Kita masih tunggu juga 08 11 409 250. Ibu Siti Nurbaya baku tabrak teleponnya sama Ibu Dewi di Takalar. Ada juga Pak Radin yang lagi baku tabrak teleponnya, coba ditelepon kembali Ki Inces di sini 08 11 409 250. Ibu Marlina juga timbul tenggelam baku telepon, baku tindis-tindis teleponnya sahabat budaya. Iya. Aduh, pusing saya ini, terlalu banyak penelpon kita sahabat budaya. Kira-kira siapakah pemenangnya yang akan akhirnya masuk sahabat budaya Pak Radin. Assalamualaikum Pak Radin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Radin?
2: Alhamdulillah panas.
0: Panas ya Pak Radin?
2: Nandur lirik lagu nomor 4
0: Ces. Iya tau. Wah, Pak Radin mau dengar lagu apa ini kitanya?
2: Lagunya Omerama sama Elvis Kesi itu.
0: Aroma Irama Elvis Kesi mandul. Sepuluh tahun sudah kita berumah tangga sekasek. Pak Radin, kita punya topik Pak Radin. Ini kan cuacanya panas sekali, apalagi di Banti Murung, ya kan? Nah, kalau Pak Radin, bagaimana ini kita? Ini kan panas. Apa yang harus kita lakukan biar kita tidak terasa panas, Ki?
2: Duduk saja di sini, jaga ini.
0: Di mana kita duduk?
2: Di jual-jual ini.
0: Di mana?
2: Duduk di rumah.
0: Duduk-duduk di rumah. Di mana? Di ruang tamu? Ruang keluarga?
2: Di mana? Di jual-jualan.
0: Oh, kita jual-jualan, Pak Radin. Jual apa, Ki?
2: Air dingin.
0: Oh, air dingin.
2: Pucut, tekotat, ale-ale.
0: Kita jual semuanya, makanya kita lagi, berarti kita lagi jaga warung ceritanya ya.
2: Iya, warung-warung kecil.
0: Ya, supaya tidak panas, Ki.
2: Iya, tidak jalan-jalan.
0: Berarti,
2: pagi baru jalan.
0: Berarti ini warung tak ruang terbuka.
2: Iya, di
0: dimana?
2: Sambung di rumah ini, di
0: rumah. Sambung di rumah maksudnya tidak terbuka tonji. Tapi dingin kita rasa.
2: Panas.
0: Panas.
2: Sore panas masuk matahari.
0: Sore masuk panas matahari. Deh sore ini. Berarti masuk mi panas matahari. Tambah mapela tuh.
2: Iya, tambah pelai.
0: Jadi tapi kita rasa panas juga. Walaupun kita duduk-duduk. Kodong, sabar kip marending ya. Iya. Oke lah kalau begitu Pak Radin.
2: Oke, boleh,
0: Pak Radin, terima kasih banyak Ki. Sehat selalu Pak
2: terima
0: Radin.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat Ki bertugas.
0: Salam Ki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin yang ada di Banti Murung sana. Terima kasih atensi ta ya. Sudah ikut ke partisipasi juga untuk sore hari ini di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Oke, untuk para pendengar kita pecinta acara Siri Napace, pecinta Inces Lovers ya. Boleh kembali kita buka lagi di 08 11 409 250. Oke, kalau gitu langsung Miku terima telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bibinan na podcast, Senandung Liri, Laguna from podcast.
0: Okay, Ibu Siti Nurbaya.
1: Iya.
0: Apa kabar Ibu Siti?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bu Siti, Incis mau nanya nih, itu kalau di Maros, tempat nongki-nongki yang bagus, yang ada tempat karaoke-nya itu di mana? Dekat-dekat mana?
1: Saya nggak tahu. Pokoknya saya kan Maros pinggiran.
0: Oh, Maros pinggiran. Oh, kirain di kota. Oke, dah. Kalau begitu. Bu Siti.
1: Iya. Yeah.
0: Bu Siti, nanti lagunya ikutan saja, Mikidi.
1: Oh iya, yeah, nggak apa-apa.
0: Ibu Siti Nurbaya gimana kalau ini kan cuaca panas ya? Apakah Bu Siti Nurbaya jungkir balik?
1: Tidak. Kalau ya dingin lah Miki, ya minum air anu, es teh lah gitu, sama nonton TV, nyalakan AC.
0: Iya, itu Ibu Siti Nurbaya kalau minum es teh biasa bikin atau beli di luar?
1: Bikin
0: sendiri ya.
1: Iya.
0: Bikin sendiri pasti mantap lah rasanya kalau Ibu Siti.
1: Iya, lah nanti cari anu kalau pisang gorengnya apa tuh beli.
0: Oh, beli pisang goreng juga. Terus ngadem juga di AC ya. Iya. Kalau biasanya begitu sudah minum es teh terus ngadem juga di AC ya paslah. Ini sudah tidak rasakan yang namanya panas lagi.
1: Enggak terlalu panas sih. Iya. Sampai nunggu menjelang sore. Kita sudah memonitori.
0: Iya. Tapi kalau misalkan biar kita tidak minum ST, tapi kalau ngadem Miki di dalam dalam ruangan ber-AC aman nih tuh, apalagi kalau minum Miki ST udah masyaallah.
1: Iya.
0: Oke lah. Ibu Siti semoga aja adem-adem terus ya Bu Siti.
1: Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti yang ada di mana ini? Yang ada di Maros sana. Terima kasih atensi. Oke. Masih kita buka kembali 0811-409-250 yang tabrak-tabrakan tadi teleponnya. Telepon Miki kembali, Ibu Marlina yang ada di Veteran Utara. Terus ada juga siapa tadi, Bunda Dewi yang ada di Takalar. Telepon kembali Miki juga, silakan. Terus ada yang juga Ibu Nelly. Ibu Nelly silakan telepon kembali. Ini kayaknya tadi tabrak-tabrakan. Sekarang tidak tabrakan nih ya. Oke deh, 0811-409-250 kembali kita buka untuk pendengar kita yang ingin berkomentar terkait dengan apa yang Anda lakukan biasanya supaya tidak panas. Ki, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Pro 4 C.
0: Asik. Bunda Harsina. Halo Bunda Harsina, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kita juga sehat-sehat Kina Inces yang cantik manis.
0: Cantik manis ya lalalalalala. Bunda.
3: Iya.
0: Bunda kabarnya tetap sehat, tetap asik ya.
3: Iya.
0: Acara apa itu kemarin yang di posting itu sama Kak Richard?
3: Oh, ngumpul-ngumpul.
0: Kapan
3: itu? Oh, ada Bunda? di grup SEM lagi.
0: Di grup ini, grup fans fans
3: club. Oh, iya. Besok iya, saya kirim itu.
0: Kapan itu ke baru-baru?
3: Kubilang mengundang aja di grup Najono, tapi tidak banyak yang datang. Silaturahim ji.
0: Begitu. Oh iya.
3: Yang penting bisa ngumpul-ngumpul lagi.
0: Kita mengundang di grupnya Om Jono, baru kita share fotonya di grup fans club. Bagaimana ceritanya? Nggak nyambung. Maunya itu kita undang di grup fans club, baru kita kirim di fans
3: orang
0: club.
3: Orang jauh semua di situ.
0: Ada tanya banyak orang dekat. Ada Kak Wahida di Todopuli. Ada juga Pak Gunadi di.
3: Pak Gunadi datang.
0: Ada juga Inces. Ada juga Ibu. Deng Lia.
3: Inces tidak ada tugas juga itu hari. Pas Richard.
0: Enggak tugas berarti bisa dong jalan-jalan. Iya, tapi enggak apa-apa lah.
3: Malu-malu kok kecil ke rumahku.
0: Mau kecil mau besar mau besar bagaimana? Inces enggak pernah cala-cala ya, sorry.
3: Iya biar minum cipale. Insyaallah Maulid.
0: Inces itu orangnya iya, Inces itu enggak pernah cala-cala. Saya enggak tahu kalau misalkan ada
3: yang jelek-jelekan orang Inces. Salah.
0: Ya, boleh lah. Oke, Bun. Jadi kita punya topik. Ini kan panasnya cuacanya mapelala deki toh. Nah, kalau kita menurut ta ini Bunda Harsina, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan cuaca seperti ini biar tidak panas ki.
3: Tidur-tidur dekatnya kipas angin.
0: Tidur-tidur.
3: Sambil jaga-jaga warung.
0: Tidur-tidur sambil jaga-jaga warung. Udah.
3: Kalau ada sih ngerembel di bangun enggak sedih.
0: Apa kita jual Bunda?
3: Di situ mah tidur, di situ mah jaga warung.
0: Apa kita beli jual Bunda?
3: Campuran.
0: Oh, bahan campuran Bunda ya. Cemilan-cemilan.
3: Cemilan-cemilan.
0: Jadi cepuli,
3: kalau cemas. Haus.
0: Ya.
3: Minum yang dingin-dingin.
0: Kalau haus beli ki, masa mau ki minum gratis enggak lah.
3: Banyak juga penjual dekat rumah, cendol, pisang hijau.
0: Banyak penjual di
3: dadar santan.
0: Iya. Banyak
3: penjual. Banyak yang dingin-dingin dekat rumah.
0: Iya. Itu mi yang bikin adem-adem. Asik.
3: Ikutan lagunya di.
0: Iya, sebentar
3: ya aku putarkan lagunya. Bagus semua aja.
0: Bagus semua.
3: Ya, begitu Pak Inces.
0: Iya, Bunda. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Harsina yang ada di Paropo yang selalu senyum ketawa mempesona sepanjang masa. Terima kasih atensinya ya. Oke deh kalau begitu sahabat budaya, langsung saja mi kita dengarkan tahu lagu yang menemani suasana santai tak malam sore hari ini di acara Siri Napace Ane dia. Elongnya Maggie Zet Rindu Bayangan ada datang juga. Elongnya Roma Irama Elvi Sukensi dengan 10 tahun sudah. Salam Aki Maring Kalina.

0: Okay, masih bersama saya Dewi Satriani Inces, Dewi Gemes ya, dalam program acara kita Siri Napace. Kembali kita buka 0811 409 2050. Halo, assalamualaikum Siri Napace.
1: Senandung Liri, lagunya Prompat Ces.
0: Okay, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Nelly.
0: Dengan Ibu Nelly. Ngapa Ibu Nelly? Dengan Ibu Nelly di Petarani.
1: Ya.
0: Okay. Ibu Nelly mau dengar lagu apa Ki ini?
1: Asha.
0: Aza, Aza. Oke, sebentar Ki putarkan Ki, di langsung pada dengan topiknya kita ini. Kalau Ibu Nelly cuaca panas seperti ini, apa yang harus Ibu Nelly lakukan?
1: Mau ngadem di pohon akasia.
0: Ngapa ngadem di pohon akasia? Sama siapa Ki ngadem di situ, Bu Nelly?
1: Sendiri.
0: Jangan-jangan kita manjati lagi itu pohonnya.
1: Enggak. Soalnya kan kalau kita mau ngadem di mana lagi, soalnya geras sekali geras cuacanya, sekali. Wah, panas sekali.
0: Ide asli panas ini saat ini.
1: Rencana sih mau luluran incesto.
0: Iya tahu.
1: Baru langsung mandi. Tapi ya biar dululah.
0: Biar
1: ngadem di pohon akasia.
0: Baru sendiri Jiki. Aih, tidak seru. Nggak seru kalau sendiri. Coba kalau kita panggil tetangga atau yang lain sambil ngerujak Miki juga di situ.
1: Tidak, rencana sih mau bikin jalkot Inces.
0: Wih, nyaman tuh.
1: Tapi dede.
0: Tapi tambah mapelah kalau
1: tambah mapelah itu loh sambelnya.
0: Iya, itu yang bikin tambah mapelah kalau bikin Ki lagi jalkot, kecuali kalau langsung Miki kita beli sambil makan. Oh.
1: Jangan bilang langsung beli Ince, soalnya ya, kita mau makan yang puas.
0: Yang puas Di, ya kalau kita bikin sendiri langsung besar tompi, banyak tompi hasilnya.
1: Iya,
0: harga yang terjangkau.
1: Pakai telur lagi.
0: Pakai telur, tapi kalau kita beli di luar, belum pi lagi kurang memuaskan isinya. Baru
1: iya,
0: banyak mi kita beli, bayar, tapi berapa jadi dapat?
1: Itu mi,
0: ya, ya,
1: apalagi
0: ya,
1: kulitnya incesto biasanya ya, lembek.
0: Tidak seperti tapi biasanya.
1: Tapi kalau kita bikin keras.
0: Enak, keras Di.
1: Sampai besok inces enak.
0: Nyaman.
1: Kriuk kita.
0: Kriuk Di, oh Masya Allah. Saya penasaran sama jelangkotenya Ibu Nelly kayak gimana. Oke lah Bu Nelly, terima kasih banyak Bu Nelly.
1: Oke,
0: sehat selalu.
1: Makasih,
0: Bu Nelly.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly ngademnya di pohon akasia ya, mantap. Tapi sayangnya sendiri saja Bu Nellynya ya, tidak ada temannya untuk ngadem-ngadem. Tapi sebenarnya lebih kalau sendiri tuh ya lebih bebas sih dengan gaya apapun. Kalau biasa ada teman, Muki gaya bagaimana? Kayak segan-segan tongki. Iya, langsung aja kita terima telepon lagi yang berikut ini. Ada Pak Asar. Halo, assalamualaikum Siri Napace.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna Prompat Ces.
0: Akan. Apa kabar Kak Asar? Sehat saja?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mapela ya. Di Bone itu lagi mapela juga. Mapela lade. Makassar juga mapela lade. Makanya tadi itu berangkat ke sini lebih bagus gua rasa naik kendaraan roda 4 daripada roda 2, karena kalau roda 2 itu
2: bagus. Emang
0: hangus.
2: Iya, bagus
0: Kak.
2: Itu.
0: Hangus Kak kalau roda 2 Kak masih. Oh. Tapi rencana
2: setelah ada roda 4.
0: Iya, cuman masalahnya kalau kita roda 4 ini kayaknya kita dapat yang namanya kemacetan lah dan sebagainya.
2: Oh, iya, iya, iya.
0: Roda 2
2: iya,
0: enak bisa ki sliding-sliding. Sliding-sliding.
2: Iya, iya, iya,
0: anu
2: iya,
0: apa cari sela-sela jalanan gitu. Ya, tapi masing-masing semua ada kelebihannya, Di.
2: Aku mau dengar lagunya Anin, Cez.
0: Lagu apa nih, Kak Asar?
2: Apa tadi itu lagunya Maggie Z, Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak.
2: Karena semua. Karena tadi aku mau pilih lagunya Asa, sudah dipilih sama penelpon pertama.
0: Jadi lebih bagus Maggie Z.
2: Maggie Z, Tidak Semua Laki-Laki.
0: Oke. Okay. Kak Asar, gimana langsung dengan topiknya kita? Ini kan lagi cuaca panas-panas ini.
2: Okay,
0: apa
2: sih
0: yang kita lakukan jika
2: Oh, kalau saya inces kan di depan rumah saya kebetulan Apa ada itu? Apa rumah-rumah seperti rumah-rumah nongkrong orang tua.
0: Rumah-rumah
2: kalau nongkrong. Panas-panas saya pergi di situ buat baring-baring.
0: Pos-pos.
2: Iya, kan? Pos-pos. Orang tua di sini kalau dari kebun kan?
0: Iya.
2: Kalau malam hari main kartu di situ atau bercerita cerita.
0: Pos-pos itu ya.
2: Ya. Memang biasa. Di situ saya.
0: Biasa ibu, siapa, ibu-ibu, bapak-bapak nongkrong pergi. Di situ main ya, domino kalau malam.
2: Kalau ibu-ibu sore, kalau malam-malam itu bapak.
0: Bapak-bapak kalau malam main domino. Yeah. Ibu-ibu pagi dengan sore.
2: Sore.
0: Tapi kalau bapak-bapak main domino, biasa itu ada mi panggilannya itu bapak-bapak ke bunyi teng teng teng teng itu bunyi anunya, besi kentongannya, astaga.
2: Oh iya.
0: Langsung cepat-cepatin bapakku pergi di sana main domino, malah bapak-bapak kan.
2: Iya,
0: luar biasa memang.
2: Di situ kalau saya di situ kalau panas di situ saya pergi baring-baring.
0: Banyak tuh angin di situ di.
2: Oh, banyak dong. Di segala arah.
0: Kalau di pos-pos itu biasa memang banyak angin, makanya mereka bikin pos-pos di situ.
2: Iya, di situ di depan rumah.
0: Masya Allah. Untungnya tong bukan pergi. Di pohon akasia juga.
2: Oh, bukan, iya.
0: Pohon beringin.
2: Bukan.
0: Oke, balik kalau begitu Kasar. Makasih ya, banyak. Okay. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum, Inces.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Kasar yang ada di Bone. Jadi lebih kalau Kasar itu supaya dia tidak terasa ki panasnya cuaca yang begitu mapelala de di mana-mana, Kasar itu pergi ngadem di pos-pos ya, tempat nongkrongnya ibu-ibu, bapak-bapak yang suka nongkrong. Memang kalau pagi-pagi itu atau sore-sore itu ibu-ibunya nongkrong di situ. Terus kalau malam-malamnya bapak-bapak main domino, ide-ide cocok sekali kayaknya. Memang kayaknya rata-rata begitu ya. Oke, sahabat budaya, untuk yang lainnya juga masih kita terima telepon lagi. Telepon biasa kita buka juga, maupun telepon WhatsApp. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, Inces gak bisa karena teleponku, telepon biasa. Bagaimana itu? Boleh kita telepon di telepon biasa. Boleh tong di WhatsAppnya kita 0811-409-250. Baik, sembari menantikan atensi tadi sore hari ini, sahabat budaya, gimana langsung nih saja kita putarkan lagu? Ini dia Azah.

0: Sahabat budaya, jika berlibur ke Toraja, Sulawesi Selatan, sekitar 450 km dari kota Makassar, terasa ada yang kurang tanpa berfoto dengan latar belakang rumah tongkonan. Berbahan material kayu, bentuk atap melengkung menyerupai perahu. Dinding rumah tongkonan dihiasi ukiran-ukiran indah, dengan tiang depan berdiri kokoh, bersusun tanduk-tanduk kerbau berwarna hitam atau belang putih. Selain tanduk kerbau, di beberapa rumah tongkonan terdapat patung kepala ayam atau patung naga yang menandakan jika pemiliknya adalah orang yang dituakan. Oleh karena itu, keunikan rumah adat tongkonan sangat bergantung pada peranan penguasa atau penghuni rumahnya. Dahulu kala, rumah tongkonan berdasarkan fungsinya dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan untuk berdiskusi atau bermusyawarah. Jika diidentikan di masa kini, tak ubahnya sama seperti balai pertemuan yang menjadi penting kehadirannya, karena di tempat ini menghasilkan keputusan-keputusan besar atau aturan-aturan adat yang akan diberlakukan. Seiring berjalannya waktu, rumah yang awalnya digunakan sebagai tempat berkumpul untuk musyawarah kemudian berkembang menjadi rumah adat sebagai rumah tempat tinggal yang dimiliki secara turun-temurun anggota keluarga sesuai marganya atau status sosial pemiliknya. Berdasarkan istilah, tongkonan itu berasal dari kata tongkon dalam bahasa Toraja yang berarti tempat duduk atau menduduki.
1: Jadi tongkonan itu pengertiannya ada dua. Tongkonan sebagai bangunan rumah di mana orang-orang dari tongkonan itu atau dari wilayah adat itu datang tongkon. Tongkon artinya duduk.
2: Duduk. Ya.
1: Duduk. Duduk. Jadi tongkonan tempat kedudukan atau tempat kiblat sebenarnya. Tongkonan inilah yang membuat orang Toraja menjadi masyarakat sentrifugal. Berputar pada porosnya tetapi kembali masuk ke dalam. Makanya orang Toraja dimanapun di Jakarta, di Amerika, di Eropa kembali kawin di tongkonan. Dia lahir di sana, dia kawin di sana, dan dia juga diupacarakan kematiannya di sana.
0: Dotrandes Simon Petrus M. Hum, seorang budayawan Toraja, lebih memaknai arti tongkonan berdasarkan fungsi utama rumah adat tongkonan yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan Toraja. Apa yang menjadi keunikan masing-masing dari rumah adat tongkonan itu sangat bergantung pada pemilik atau penghuni rumahnya, sehingga rumah tongkonan dapat dibedakan berdasarkan jenis tongkonannya.
3: Pertama, tongkonan layuk atau tongkonan tobara atau tongkonan kabarasan atau di sini tongkonan paipinan. Jadi ada tiga nama. Boleh disebut tongkonan layuk tergantung di mana, ya. Boleh disebut tongkonan kabarasan bara. Bara itu artinya kayu terakhir dalam rumah itu. Semua kayu bergantung, itu namanya bara. Jadi kalau dia sebagai tongkonan tobara, semua komponen dalam wilayah adat itu tergantung sama dia. Dan kemudian paipinan itu tongkonan pimpinan. Di bawahnya lagi ada kelompok tongkonan, namanya tongkonan pekamberan, yang membidangi pemerintahan adat. Jenis tongkonan yang lain namanya pesio

0: Alu, yaitu pelaksana-pelaksana ritual aluk rambu tuka dan rambu solo. Macam-macam tugasnya, toma rangga, toma takda, toma lele, toma remba, ya, toma pesung, toma mamang, toma serek. Itu melaksanakan ritual, namanya pesio aluk. Pelaksana ritual baik rambu tuka maupun rambu solo. Ya, jenis keempat itu namanya tongkonan tumpu. Tongkonan yang diperbantukan. Ya, tongkonan yang diperbantukan kepada penyelenggara adat. Kau begini. Nah, kemudian jenis tongkonan yang lain yang kelima adalah namanya tongkonan batu ariri atau tongkonan parapuan. Itu tongkonan keluarga.
1: Setiap rumah adat tongkonan memiliki posisi dan peran masing-masing dalam pemerintahan adat maupun dalam rumpun keluarga pemiliknya, termasuk fungsi-fungsi penting dalam ritual aluk tudolo. Selain itu, setiap bagian bilik ruang dalam rumah tongkonan ada peruntukannya masing-masing. Bagian dalam rumah adat ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pada bagian selatan untuk kepala keluarga, bagian tengah untuk pertemuan keluarga, dapur, tempat makan, dan tempat meletakkan orang yang sudah meninggal, serta bagian utara untuk ruang tamu, tempat meletakkan sesaji, dan juga tempat tidur anak-anak. Pembagian ruang ini tidak boleh dilanggar karena dipercaya menyebabkan petaka. Sebagai semua rumah adat, tentu pembangunannya pun tidak boleh sembarangan, tetapi selalu penuh perhitungan mulai dari bentuk, desain, dekorasi ukiran, hingga posisi rumah, selalu mengandung nilai-nilai filosofi tertentu yang sangat erat dengan kebudayaan setempat. Rumah adat tongkonan banyak aspek yang memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat besar, mulai dari nilai sosial, budaya, hingga agama dan kepercayaan aluk tudolo. Lebih dari itu, rumah adat tongkonan juga memiliki beragam fungsi, yaitu sebagai pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pusat kemasyarakatan, dan pusat stabilisator sosial. Sekian topik bahasan tentang tongkonan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Kure Sumangat.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan lanjut lagi nih sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, salah om.
1: Inci.
0: Iya.
1: Mengapa nama mirip sekali suara?
0: Beda sekali, Pak. Mohon maaf, beda sekali sama Deng Tene. Mohon maaf.
1: Suaranya mirip.
0: Beda sekali, beda. Kalau Deng Tene lain, kalau Inci juga lain.
1: Pendengarku saya di sini.
0: Telinga swasta ki kapan?
1: Telinga swasta ku pakai.
0: Jadi mohon maaf ya, jangan kayak langsung ini. Padahal sudah mi tadi saya bilang inches, terus suaranya juga beda. Jadi beda ya, beda sekali semuanya. Lain tongi ini dentene deh. Biarkan. Okay. Mau dengar lagu apa ini?
1: Jelena apa?
0: Sudah mi tadi
1: kesebut. Pulang ke soal bos.
0: Balik ya.
1: Itu baru yang paling lewat 10.
0: Tadi sudah mi tadi kesebut di jam 3 lewat.
1: Tidak ada di orang masuk waktu nano nyanyi aku apa. Jadi tidak kedengar.
0: Tadi Inces sudah sebutkan lagu-lagu yang disiapkan Hujan Duri, Penggoda, Maharani, Hainun, Angin, Nasib Bunga, Mawar Putih, Birunya Rindu, ada
1: Biruna Sultan.
0: Birunya Rindu. Oke. Baik, Pak Saleh, kita langsung saja. Pak Saleh, kalau menurut Pak Saleh, cuaca panas seperti ini, apa yang Pak Saleh lakukan biar tidak panas, Ki Pak Saleh?
1: Apa?
0: Ini mentong telinga ya Pak Saleh memang.
1: Apa mau dilakukan tidak panas?
0: Oh, tidak panas di situ.
1: Oh, tidak panas ke dalam rumah atau pakai kipas?
0: Biasa tuh kalau pakai kipas justru tambah panas.
1: Oh, tidak.
0: Jadi kalau misalkan tidak pakai kipas, apa yang kita lakukan? Pakai kipas?
1: Kipas tangan, panik kalau tidak ada kipas.
0: Tidak, kalau misalkan tidak pakai kipas, kalau tidak ada kipas ceritanya belum ada kipas kan cuaca seperti ini. Misalkan toh tidak ada di kipas angin, di sekitar dekat kipas angin panas ki, apa yang kita lakukan Pak?
1: Palingan ya. Ini cuci tangan di garis-garis kepala ibu panas ki, berpikir saja.
0: Kan tadi kita di ada kipas angin berarti. Jawaban nami itu pikir cari kipas angin. Oke, baik. Terima kasih Pak Saleh. Ya, assalamualaikum. Oke, selanjutnya kita masih terima telepon lagi di 0811 400 9250. Ya, selepas dari Pak Saleh, boleh untuk tadi siapa ini? Pak Iqbal. Aduh, ini telepon tanda berdentun, tidak kedengaran. Kita telepon biasa, makanya tidak ku terima. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung lirik, lagunya Prom Pace.
0: Hai, dengan siapa di mana nih?
2: Wanti di Petarani.
0: Bu Wanti di Petarani, apa kabar Bu Wanti?
2: Baik. Lalu Inces bagaimana?
0: Alhamdulillah Inces tetap asik, sehat walafiat, insya Allah.
2: Iya. Lagian ini Inces lagi baring-baring di kamar.
0: Masya Allah, iya karena masalahnya enak karena, kalau baring-baring ya.
2: Karena panas kan?
0: Jadi kalau panas-panas begini yang kita lakukan baring-baring aja ya.
2: Iya, kalau misalnya ada Nutrisari ya saya minum Nutrisari.
0: Minum kalau ada minuman dingin, minuman dingin ya.
2: Saya. Iya, saya buat.
0: Jadi di kamar ngadem.
2: Iya, sambil dengar itu cerita napas sih.
0: Pakai AC, pakai kipas angin.
2: Enggak. Angin.
0: Enggak pakai kipas angin juga.
2: Enggak.
0: Oh, Masya Allah, tapi dingin jadi rasa.
2: Angin alami.
0: Angin alami. Berarti kalau kita buka jendela ta itu banyak pohon-pohon.
2: Iya.
0: Kalau di kamar ta kan otomatis harus ada jendelanya karena dari kipas angin enggak ada AC. Berarti kita buka jendela ta.
2: Bukan jendela, pintu.
0: Pintu.
2: Yang pintu yang ke ini ke tempat saya menjemur.
0: Tidak panas?
2: Tidak.
0: Masya Allah. Jadi ya. Oke. Okay.
2: Lagi baring ini.
0: Berarti ya, tahan.
2: Kalau lagunya ya. Ikutan saja ya, Ince.
0: Oh, tidak mau request lagu.
2: Lagu apa Ince ada di situ?
0: Ada Undangan Palsu, ada Cinta Tersembunyi, ada Kereta Malam, ada Abang Penyiar.
2: Itu aja, Kereta Malam. Yang ngebeat. Yeah. Saya senangnya lagu yang ngebeat.
0: Akalah kalau begitu. Yeah. Terima kasih banyak, sehat selalu.
2: Yeah. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Terima kasih untuk Ibu Wanti. Iya tuh Bu Wanti, luar biasa Bu Wanti ini. Jadi enggak pakai kipas angin, enggak pakai AC. Yang penting ini adem. Adem-adem sepanjang masa. Bagaimana penelpon kita yang lainnya, sahabat budaya? Kembali kita buka lagi 08 11 400 9250 bersama Inces yang cantik jelita, yang baik hati orangnya, pastilah baik hati. Nah, jadi ingat ya, Inces yang baik hati, cantik sepanjang masa, wangi sepanjang masa. Oke, kembali kita buka ini timbul tenggelam teleponnya. BAK, siapa itu BAK? Jadi untuk telepon biasa juga, telepon biasa ini kita undang juga. Katanya Pak Iqbal, Inces susah sekali tembus. Susah ya kalau kita enggak menelpon, karena ini yang menelpon cuma BAK. Kita terima telepon dulu BAK, siapa ya? Buang air kecil kali ya, mohon maaf. Halo, assalamualaikum. Halo, Siri Napace.
3: Dengan dulu lirik lagu Naporan Pacis.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Hasan Serro.
0: Iya?
3: Hasan Serro.
0: Siapa?
3: Hasan Serro, aduh.
0: Tanjang kita cepat-cepat, cepat-cepat. Mas Serro.
3: Hasan Serro.
0: Pak Hasan Serro.
3: Siapa iya?
0: Iya, dengan Inces yang cantik jelita. Baik orangnya, tidak sombong. Pak Hasan.
3: Iya.
0: Di mana kita tinggal?
3: Di siapa yang disebut?
0: Di anu di Goa.
3: Di Goa.
0: Iya, tahu.
3: Kayak pesung kampung bir.
0: Yang ada gula merahnya kapan ini?
3: Iyalah.
0: Iyalah, gula merah ditunggu, gula merah. Pak Hasan.
3: Iya.
0: Ngapa nama lagi? Pak Hasan mau dengar lagu apa, Ki?
3: Undangan Palsu.
0: Undangan Palsu. Tunggu dulu. Ada Mitawa lagu, ada Birunya ada Rindu, ada Kereta Malam. Sayangnya harus ikutan aja ya. Pak Hasan, Pak Hasan, kita punya topik. Topiknya yaitu kalau panas-panas seperti ini, Pak Hasan, apa yang dilakukan, Pak Hasan?
3: Kalau saya sudah memasak, sudah mandi, sudah sholat.
0: Masya Allah. Jadi yang kita lakukan mandi.
3: Iya, baru menitur selesai sholat.
0: Iya toh, mandi yang dilakukan biar tidak ini ya, yang biar tidak panas.
3: Kalau di sini dingin, di rumah kinces.
0: Masya Allah, di mana itu
3: dingin sekali, tidak pakai AC tapi dingin.
0: Masa di daerah Malino kah?
3: Bukan, jauh dari Malino.
0: Oh, di mana itu wilayahnya? Kenapa bisa dingin?
3: Dingin karena dekat kaki gunung.
0: Oh, dekat.
3: Baru banyak pohon.
0: Oh, dekat gunung. Ih, penasaran kok. Jauh itu, jauh ya dari Jembatan Kumbar.
3: Iya, jauh dari Antang.
0: Jauh dari Antang, iya Nasami.
3: Karena pegunungan Nasapaya.
0: Terus di mana Jembatan Kumbar?
3: Di Lale. Jauh.
0: Jauh lagi. Naik apa itu Bunda Fatma ke sana itu hari kok dong?
3: Naik mobil.
0: Naik mobil masuk di sana.
3: Di siapa ya, iya kalau kamu di sini biro kanan, kalau ada pertigaan di sini mengimpang biro kanan.
0: Oh begitu.
3: Kalau
0: deh.
3: Siapa ya lurus.
0: Enaknya saya tuh suka saya kalau ada wilayah rumahnya orang itu adem-adem dingin-dingin. Jadi tidak perlu lagi yang namanya naik, tidak perlu lagi pakai AC begitu loh.
3: Tidak pakai AC di sini. Apalagi kalau malam.
0: Masa
3: sekali.
0: Wih, saya suka suasana seperti itu.
3: Kalau airku kalau pagi seperti air kulkas.
0: Eh, masa? Wih, nyaman.
3: Kita yang 10 ini dingin.
0: Oh, Masya Allah. Kalau yang 12 jam 1 masih dingin?
3: Iya.
0: Ditau. Kapan-kapan semua jalan-jalan ke situ deh.
3: Ke sini sama ibu.
0: Nantilah. Oke, kalau gitu Pak Hasan, Deng Saro, terima kasih sudah ikut partisipasi. Barang sehat
3: di Pulau
0: ya.
3: Ibu Kota.
0: Ya?
3: Berarti di Pulau Ibu Kota.
0: Palopo.
3: Pulau.
0: Ah, pulau.
3: Kira nak mau pergi di Pulau Wang.
0: Pulau Wang.
3: Ibu Fatma.
0: Nggak tahu Mi. Iya, Pak, kalau begitu terima kasih Pak Hasan, sehat selalu Pak Hasan. Assalamualaikum. Oke,
3: kita juga saya kesana sama keluarga.
0: Iya. Oke, Pak Hasan. Terima kasih atensinya untuk Pak Hasan yang ada di mana nih? Yang ada di goa sana. Jadi kalau di lingkungan tempat tinggalnya Pak Hasan itu, biar tidak pakai tuh yang namanya kipas angin, AC, pokoknya bagus Ki. Nah, tidak perlu pakai itu AC, tidak perlu pakai kipas angin, nah sami itu bagus Ki, dingin Ki. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
4: Halo.
0: Halo Sirina Pace.
4: Ya Pace, saya nandung lirik lagunya.
0: Empat ches.
4: Kelupai.
0: Nah kelupai. Ah ini nih efek terlalu lama Mi tidak ikut gabung kau dengan keempat. Saking di pro satu jina gabung.
4: Tidak tonji juga.
0: Tidak tonji juga masa. Ya Allah.
4: Lagi sibuk banyak joka, banyak pengantin.
0: Iya dia banyak undangan.
4: Jadi jarang monitor.
0: Iya betul itu. Itu dia bilang orang kalau banyak undangan banyak rezeki. Iya banyak rezeki, banyak itu pengeluaran.
4: Oh, banyak pengeluaran. Jadi itu mang dari semua ke situ gaji ya.
0: Deh, cocok sekali Kak Ros Diana. Gimana kabar tuh hari ini Kak Ros? Baik-baik aja?
4: Alhamdulillah baik.
0: Kak Ros, itu kalau di Maros tempat yang bagus itu orang arisan yang ada anunya, yang ada tempat karaoke-nya nyaman apa di mana itu? Anu di
4: Maros?
0: Iya, di Maros. Wilayah PTB beda, Di.
4: Iya, banyak di PTB tempat di situ.
0: Apa kepanjangannya itu
4: KPKP PT?
0: Apa itu kepanjangannya PTB?
4: Pantai tak berombak.
0: Oh, pantai tak berombak. Itu Mi di
4: ada situ di anu bola bale.
0: Iya, bola bale katanya. Sudah Mi saya cek-cek terlambat Ki datang informasi, sudah Mi saya chat apa adminnya. Terlambat informasinya baru sudah Ma booking Ki di anu. Di mana lagi nih? Booking di ini saung terpaksa di saung cobek di Sudiang. Padahal rencana kita mau di Maros. Ayo udah
4: bisa COVID anjir dia ada di sana cedok-cedok.
0: Iya betul gitu Kak. Itu tuh bola bali memang terkenal sekali di Kak Ros.
4: Iya sekali dengan itu PTB di situ.
0: Bagus. Karena ada bedeng juga anunya.
4: Luas ki di situ tempatnya, luas ki tempat anunya tuh bisa pilih menu banyak macamnya tuh.
0: Iya, bagus ki bedeng di situ. Terus maksudnya anu ji juga terjangkau ji juga bedeng harga ininya.
4: Iya.
0: Ada tempat karaoke.
4: Iya terjangkau ji. Iya besar ya. Kita luas ki tempat karaoke.
0: Apa poin?
4: Ada ruangan VIP-nya juga di dalam.
0: Iya di. Iya, rencananya mau begitu di situ, tapi aduh sudah terlambat. Oke lah, Kak Ros kembali.
4: Nanti lagi episode mendatang.
0: Episode mendatang, tojeng. Iya. Kak Ros, jadi kita punya topik. Ini kan mapelai. Kalau di Maros kan mapelai ada tongi tuh, Kak Ros. Mapelah.
4: Kalau di rumah aku enggak terlalu sih. Kalau pagi tuh suhu dingin sekali sampainya itu jam 11 baru kamar mandi sudah duhur sih. Dingin air.
0: Dingin air di. Nah, itu yang biasa kalau cuaca panas yang kita rasakan tuh misalkan siang-siang begitu loh Kak. Apa yang kita lakukan supaya itu tidak terasa gitu panas-panasnya gitu Kak.
4: Di dalam rumah kalau pas kedua keluar tuh depan pintu panasnya berhembus.
0: Jadi
4: tapi kalau masuk ke dingin Ki.
0: Tapi masuk ke kalau masuk ke dalam rumah dingin.
4: Iya dingin tapi di dalam rumah. Kita, tapi kalau di atas dia panas sekali panas ya. Kalau di bawah tidak Ji.
0: Kalau di atas pasti kita pergi dimanapun itu kalau pergi di lantai dua kecuali masuk ke ngadem di yang di kamar ber AC pasti dingin. Tapi kalau yang tidak ada AC atau kalau dipasang kipas angin mapelah tonji.
4: Iya
0: asli. Ya begitulah cuaca. Jadi
4: disyukuri jalan... daripada hujan terus juga enggak tahu bisa saja juga keluar. Kalau panas agak mending bisa aja keluar.
0: Kalau panas masih. Tapi kalau hujan, nah kalau hujan itu udah
4: itu sakit keluar ke basah ki kalau motor.
0: Betul.
4: Iya.
0: Oke lah kalau begitu Kak Resdiana, terima
4: kasih. Ikutan saja lagunya ye.
0: Siap, terima kasih. Enggak
4: pernah mikir lagi singgah-singgah kalau kemarau ki.
0: Kak, itu hari mau kasih singgah itu hari ku chat ki kapan di grup bilang di grup kan
4: Dede kalau jarki di grup japri ki kalau biasa jarang kamu buka grup.
0: Itu mi rencana itu hari pas sudah lebaran, berapa hari sudah lebaran mau ke situ. Tapi aduh Kak Resina ini
4: tadinya hari sakit. Ya, sebenarnya jadi hari Senin harus dia bisa kita lanjut ke rumah
0: dia. Iya, Kak. Dia padahal baru besok rencananya poeng. Apa poeng? Baru toh, Kak. Baru-baru juga ini baru Kak keluar dari rumah sakit. Jadi, ya. Begitulah. Berapa lama itu enggak masuk ke siaran?
4: Oh, habis sakit, Ki.
0: Habis sakit aku.
4: Aduh, saya kira sih enggak kenal di sakit kan ya ini oper order ki obengnya ini wes kali pengantin di.
0: Anjumina bilang orang-orang kukira saya itu inces tidak mengenal namanya sakit karena jagoan neon dede.
4: Iya. Iya jadi oper order. Full order
0: itu mi, tapi ya namanya juga.
4: Ya, alhamdulillah kalau sudah sehat makin sehat kesehatan lagi.
0: Iya betul. Iya,
4: makasih.
0: Oke, kalau sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Resdiana Yasir yang ada di Marsana. Langsung keterima telepon juga yang berikut ini. Tawa, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
0: Sirina Pace.
5: Senandung. Diri.
0: Iya.
5: Laguna. Perum Paces.
0: Asik.
5: Bagaimana kabar Nanda? Sehat-sehat
0: jadi. Alhamdulillah.
5: Senangnya hatiku. Yang penting sehat.
0: Hatiku.
5: Bisa melaksanakan tugas.
0: Iya, betul.
5: Saya juga kalau tidak kubel ki prompa jadi saya kenal begitu ya
0: bagian sayur tanpa garam. Garamnya masih ada di Jeneponto.
5: Sepertinya itu ada magnet.
0: Magnet apa seng? Magnetnya perompak.
5: Itu man dia ada gaya tarik menarik.
0: Gaya gratifikasi kah atau begitu memang.
5: Topiknya apa ini Nanda?
0: Topiknya jadi karena ini tergantung dari kita aja bagaimana versi ta. Ini kan cuaca yang begitu panas membahana ini.
5: Iya.
0: Apa yang kita lakukan ini? Karena ini cuaca panas supaya ini tidak terasa ki yang namanya panas matahari tak cuaca.
5: Iya, kita harus cerdas menyikapi sesuatu. Ya kalau panas ambil kipas angin atau ambil kipas setir. Yang penting hati tidak panas.
0: Panas. Begitu dia. Jadi salah satunya jalan itu ambil kipas angin ya.
5: Iya.
0: Kita.
5: Begini, jangan kita begini. Selalu mengeluh.
0: Jangan mengeluh ya.
5: Kita sabar saja. Iya. Kita sabar saja menerima semua apa yang ada. Kita syukuri. Dikatanya di tempatnya yang orang lain itu sampai 50 derajat. Sudah banyak. Kita di
0: Indonesia. Ada yang 50 derajat sedangkan jangan kan 50 derajat, ya. 40 derajat saya selesai nih aduh. Apalagi
5: itu katanya
0: 50
5: di,
0: derajat tuh malah.
5: Iya di Jepang, di Eropa itu kasihan mereka. Ya. Kita yang bersyukur ya kita berdoa kepada Allah supaya kita terlindungi dari seluruh hal-hal yang tidak diinginkan. Caranya berdoa. Iya, jadi dan kemudian kita cerdas menjikan yang begitu. Iya. Lagunya lagu apa
0: macana.
5: Ya? Adakah lagunya dulunya lagunya ikut saja.
0: Birunya rindu Ike Nurjana kereta malam Juwita Bahar. Kalau rene
5: yang sesuai dengan keadaannya yang panas kasih lagu-lagu yang dingin.
0: Iya. Ikutan aja.
5: Oke, Pak Nanda.
0: Terima kasih.
5: Saya tidak lama senang sekali bisa online bisa tembus. Senang sekali rasanya. Selamat mungkin bertugas. Hati-hati di jalan kalau pulang ke ketemu dengan keluarga. Salam untuk saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki yang ada di Telkomasana ya. Sudah ikut juga meramaikan program acara kita Siri Napace. Dan untuk yang lain juga masih kita undang juga sahabat budaya untuk telepon biasa maupun telepon WhatsApp sama saja nomor teleponnya di 0811 400 9250. Boleh untuk Anda deringkan mainkan jemari Anda untuk tekan-tekan HP tak biar bisa nembus. Ini Pak, Pak Radin di Panekang bisa telepon kembali kah? Karena ini muncul di komputer duanya kita. Kalau muncul di komputer dua, kita nggak bisa angkat. Karena kalau diangkat Ki, suaranya kita putus-putus. Tidak indah kedengaran, tidak indah didengar. Nah, okay, akhirnya Anda tembus di komputer satu. Langsung saja kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Senang Don Lirik Laguna perempat Inces
0: Shalalala. Kalau bilang begitu ingat Dimas. Mana ya Dimasnya? Tidak muncul-muncul.
6: Lama abang mangkat kurang.
0: Ya?
6: Lama tak kita angkat Ki.
0: Bukan lama diangkat. Kita itu muncul di telepon di komputer satu Bapak. Di telepon di komputer dua. Kalau saya angkat itu telepon tak di komputer dua. Itu tidak bisa kita dengar suara tak putus-putus Ki, suara tenggelam juga. Pokoknya banyak ini penyakitnya. Begitu kok. Oke, okay, langsung. Langsung Miss aja Pale lagunya ikutan saja Miki, birunya rindu dan kereta malam jadi ikutan aja Mi lagunya.
6: Kereta malam, kereta malam.
0: Oke, okay, kereta malam semoga tidak menjadi siang ya. Langsung dengan topiknya kita, kalau Pak Iqbal gimana? Pak Iqbal itu kan cuacanya panas sekali, apalagi kalau di Panekang itu panasnya bemar le. Tapi sekarang lagi di mana posisi ta ini? Posisi ta sekarang di mana?
6: Lagi di Abdesir.
0: Abdesir, apa kita bikin di Abdesir ya?
6: Di rumahnya Om lagi sakit.
0: Oh, tidak pergi ke kerja.
6: Libur tuh kalau hari
0: hari Sabtu Minggu. Libur. Sabtu Minggu libur di. Mantap. Yeah. Oke, jadi kita punya topik. Topiknya itu ini kan mapela de. Apa yang kita lakukan biar tidak panas Ki kita rasa?
6: Mandi.
0: Mandi.
6: Siram ya? Badan.
0: Siram badan. Oh, mandi siram badan. Jadi kalau sudah pakai mandi siram badan.
6: Dingin-dingin.
0: Baru minum yang dingin-dingin. Tapi kalau misalkan langsung kayak minum dingin-dingin sudah mandi kayak tidak terasa kayak dirasa itu anunya apa?
6: Minum dulu tuh yang dingin-dingin baru mandi.
0: Minum dulu yang dingin-dingin baru mandi.
6: Iya.
0: Oh begitu di ODM, masya Allah. Oke lah kalau begitu.
6: Kita bagaimana keadaan tak sudah sembuh nih?
0: Alhamdulillah, insya Allah doakan aja semoga sembuh.
6: Tidak sempat melakukan jenguk.
0: Hai, kita bela tidak sempat jenguk Inces karena terlalu sibuk Ki Kapang.
6: Iya, padahal mau sekali ke jenguk belanja, bisa
0: masak gimana tuh? Itu Mi, supaya kita jumpa fans juga.
6: Iya, jumpa sakit mana kan memang?
0: Di ini, di Hermina.
6: Hermina. Sangat jauh aku juga Hermina juga kemarin.
0: Karena kan di situ dekat-dekat dari rumahnya Inces, Spike Bell.
6: Iya, karena om juga di Hermina dirawat.
0: Baru tinggal di mana?
6: Ya besir pada.
0: Oh, cucu Mi kan dekat-dekat di situ, makanya di bawah situ seandainya mungkin tinggal di Cendrawasi, terus di bawah.
6: Oh kita di bagaimana tinggal di dekat Hermina?
0: Antang dekat kan?
6: Nah, iya tahu dekat.
0: Iya iyalah masa iya dong.
6: Iya dong
0: ke Don dong. Oke lah kalau begitu terima kasih banyak Pak Iqbal, sehat selalu untuk Pak Iqbal ya.
6: Ya, oke, terima kasih. Siapa yang menyiar?
0: Nggak tahu, nggak hafal saya telepon nomor ininya. Oke lah, kalau begitu terima kasih ya. Assalamualaikum.
6: Ya.
0: Yeah. Oke, ada Pak Iqbal yang ada di Panekang sana. Sedikit meramaikan juga program acara Sirina Pacis Nandeng Lirik Laguna Pro 4 Cas. Oke lah, kalau begitu sahabat budaya langsung saja kuhadirkan ini dia lagunya.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, masih dalam program acara kita Sirina Pace, lanjut lagi. Halo Sirina Pace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pro 4 Pace.
0: Oke, Bunda Dewi di Takalar, apa kabar Bunda? Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, mau dengar lagunya apa ini Bunda Dewi?
1: Ada tadi ku dengar Bang Penyiar.
0: Bang Penyiar ada. Sebentar kita putarkan Abang Penyiar. Abang Penyiar. Oke, Bunda, langsung dengar topiknya kita. Kalau gimana di Takalar cuaca panas juga ini Bunda?
1: Ya, alhamdulillah panas juga.
0: Alhamdulillah panas juga. Oke, jadi cuaca panas seperti ini, apa yang kita lakukan biar tidak terasa kipanasnya?
1: Duduk-duduk kayak ini di pala-paladan sambil monitor.
0: Apa itu pala-paladan?
1: Sirina Pace.
0: Apa yang dibilang pala-paladan?
1: Apakah itu yang luar, dego-dego apakah anak-anak?
0: Dego-dego.
1: Kalau rumah panggung.
0: Rumah panggung, oh di terasnya?
1: Di teras, iya. Kalau rumah kayu teras, kalau rumah panggung pala-paladan.
0: Apa bedanya rumah panggung sama rumah kayu?
1: Tidak aku tahu nih. Rumah kayu itu rumah panggung.
0: Rumah kayu itu rumah panggung kapang.
1: Iya. Di pala-paladan aku luar. Di situ duduk-duduk sambil monitor.
0: Lantai dua, Di. Tidak panas itu.
1: Enggak terlalu panas kalau di situ ki duduk-duduk karena banyak angin.
0: Oh, di wilayah Takalar di sekitar
1: di apa? Di Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Pelumbakin Selatan.
0: Oh, kaman jadi
1: jauh dari kota.
0: Jauh dari kota. Di mananya Polres Takalar?
1: Di situ ki jalan ke Polres ke Jeneponto, ada di situ Polsek. Ada BRI di situ, belok kiri maki.
0: Jauh dia, berarti duluan didapat
1: jauh, masuk
0: dari Makassar duluan didapat Polres Maro Polres Takalar.
1: Iya, masih jauh itu kota kan Polres kota, iya. Masih jauh. Dilewati jembatan penjual jagung itu.
0: Iya. Oh, dilewati lagi tuh penjual jagung.
1: Iya, baru ada belok kiri jalan di situ ada Kapolsek, ada BRI di sudut. Mm-mm. Di situ orang belok kiri jauh masuk.
0: Jauh masuk lagi, Seng. Udah.
1: Iya, jauh kok dong.
0: Baru Miki mau jalan-jalan di rumah tak jauh sekali.
1: Mau Miki datang, Miki. Bahagia aku kalau datang.
0: Masya Allah. Ya, kapan-kapan nanti nih. Kalau misalkan ada waktu jalan-jalan. Tapi sebelumnya ditelepon dulu pasti nih kita.
1: Iya, gapak pergi kayak di sawah ya.
0: Itu, Mi. Oke, kalau begitu Pale, terima kasih banyak Ki.
1: Sehat kembali. Jaga kesehatan ta.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akai. Ada Bunda Dewi yang ada di Takalar. Terima kasih atensinya. Langsung lagi ku terima telepon biasa. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Napro Ompace.
0: Okay. Siapa di mana ini?
2: Dengan Ruben di Wajo.
0: Pak Ruben di Wajo. Okay. Ini bukan Pak Ruben di Jeneponto?
2: Enggak ada Ruben di Jeneponto.
0: Oh salah ya, Wajo ya.
2: Nah, Wajo. Kalau Ruben Nias juga itu di anu Portugal.
0: Oke, di Wajo. Pak Ruben. Ini apa sekarang ini? Musim apa di Wajo?
2: Musim panas.
0: Musim panas. Tidak ada musim buah, musim apa?
2: Tidak ada musim hujan.
0: Tidak ada musim buah di.
2: Ada.
0: Apa itu buah apa?
2: Buah apa?
0: Buah apa?
2: Ada buah.
0: Iya,
2: buah kelapa sih.
0: Oh, buah.
2: Buah kelapa.
0: Lagi musim buah kelapa atau memang kelapa memang banyak di sana?
2: Iya, banyak. Banyaknya tidak terlalu banyak, Ji, tapi masih banyak.
0: Begitu di. Oke lah. Baik, kalau kita langsung mix saja. Mau dengar lagi lagu apa ini Pak Ruben?
2: Lagunya Patah Arang.
0: Pacaran?
2: Patah Arang.
0: Hah?
2: Patah Arang.
0: Patah Arang. Oh iya, okay. Sebentar kita putarkan. Ada dong. Langsung dengan topiknya kita. Kalau cuaca panas seperti ini, apa yang Pak Ruben lakukan biar tidak terasa panasnya?
2: Cari angin.
0: Iya, cari anginnya di mana?
2: Di luar.
0: Oh, cari angin di luar ya. Banyak ya, angin di sana memang.
2: Di bawah kolom rumah juga kena-kena angin.
0: Kalau di sana juga banyak angin di bawah kolom rumah.
2: Iya, banyak angin di bawah kolom rumah itu. Kalau di dalam rumah kayak panas.
0: Kalau dalam rumah panas ya.
2: Iya.
0: Begitu. Wih, jadi kalau mau istirahat tidur?
2: Kena di bawah kolong kan juga, di bawah kolong ada juga panru-panru namanya di sini.
0: Apa injus yang dikana panru-panru? Ten aku iseng.
2: Itu dia ada di kayak apa namanya itu? Kayak ada bangku-bangku juga di bawah.
0: Oh,
2: itu.
0: bale-bale.
2: Bukan. Nah, bale-bale kalau di kalau di Bugis juga panru-panru.
0: Oh, panru-panru. Kaman jadi. Tapi enak jadi rasa deh. Iya, yang penting ada bantal lah, ya.
2: Ah, iyalah, ada bantal lah.
0: Iya, karena udah pakai bantal tidak bisa orang tidur, oh male.
2: Iya, cuma tidak ada di kasurnya.
0: Oke lah. Ya udah kalau gitu Pak Ruben, terima kasih banyak, sehat selalu Pak Ruben ya.
2: Assalamualaikum. Ya, untuk ya. Lanjut terus, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, penelpon terakhir kita Pak Ruben yang ada di Wajum menuntaskan kebersamaan kita di program acara yaitu Sirina Pacis, Nandung Lirik Laguna Prom Pacis. Kalau mau ki adem-adem, jangan ki lupa untuk ngadem ki, cari ki tempat yang bikin dingin ki. Atau minum ki es juga, gak apa-apa, es buah juga gak apa-apa. Ya, kebetulan banyak juga orang sekarang jual es buah yang mau jadi langsung. Tapi lebih enak itu kalau bikin sendiri, lebih kita tahu higienisnya. Ya, bikin sendiri aja. Atau ngadem ke dalam kamar, tak kesenyal lagi AC tak. Kalau tidak ada AC, kipas angin mau, menemah mau mapelai. Oke deh, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sirina Paces, Nandung Lirik Laguna Pro 4 Chess.

0: Berkunjung ke Malino, kita tidak hanya dimanjakan dengan suasana alamnya, tetapi juga beragam potensi budaya yang tersimpan dan terjaga hingga saat ini. Salah satunya, keberadaan dua rumah adat yang diperkirakan berusia sekitar 400 tahun.
1: Malino dulu ini, yang namanya Lapara, itu bagian dari kampung kompleks Bulu Tanah. Kampung kompleks Bulu Tanah ini adalah bagian dari distrik Parigi. Di Bulu Tanah ini, sebagai kampung kompleks, itu ada beberapa budaya di sana yang sampai sekarang masih bertahan. Di sana ada namanya, ada Sempulon Rua. Dan yang paling menarik itu, dan masih ada bukti sampai sekarang, di sana itu masih ada dua rumah adat yang masih bertahan sampai sekarang itu, yang kita perkirakan itu usia rumah itu sudah hampir 400 tahun. Ya, jadi itu dibangun pada abad 17. Itu masih ada, sebenarnya dulu itu bangunan seperti itu ada 7 rumah. Tapi sekarang ini tersisa dua. Yang namanya Balak Jambu dengan Balak Lompoa. Jadi kalau Balak Jambu itu di mana itu tempatnya Karim Bulu Tanah. Di Balak Lompoa itu, di sana itu perangkat-perangkat kerajaan di atas itu, dan di situ Galaran Bulu Tanah itu bermukimnya.
0: Kelurahan Bulu Tanah, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Terdapat dua rumah adat yang hingga saat ini masih berdiri dengan kokoh. Rumah adat Balak Lompoa dan rumah adat Balak Jambua. Letaknya yang berdekatan, berada di ketinggian 853 meter dari permukaan laut. Kegiatan yang menyangkut kemasyarakatan, kemaslahatan umat, masih sering dilakukan secara bergantian di dua rumah adat tersebut. Syarifuddin, pengelola rumah adat Balak Jambua, menjelaskan terkait dengan sejarah keberadaan rumah adat Balak Lompoa dan Balak Jambua.
2: Kalau di Bulu Tanah berbicara masalah rumah adat, ada dua. Yang pertama itu Balak Lompoa, yang sampai sekarang masih ada. Yang kedua itu Balak Jambua. Kenapa dikatakan rumah adat? Karena setiap ada acara-acara yang menyangkut kemasyarakatan, kemaslahatan umat, biasa dilaksanakan di salah satu di dua rumah itu, antara rumah Balak Lompoa dengan rumah Balak Jambua, sehingga dikatakan rumah adat Balak Jambua dengan rumah adat Balak Lompoa. Orang-orang tua dulu itu di mana kadang menyebut sesuatu itu berdasarkan faktanya. Begitu juga di rumah adat Balak Jambua, karena kebanyakan, apalagi tiang-tiang utamanya di sana kebanyakan dari kayu jambu, kayu nangka, sehingga dikatakan Balak Jambua. Salah satu itu yang kenamaannya. Jadi dua rumah adat yang masih tersisa sampai sekarang di Bulu Tanah itu menyangkut, kalau kita kaitkan dengan adat 12, di mana, tapi ini adalah satu kesatuan, bukan saling terpisah, satu kesatuan antara adat 12, di mana pemangku di sana ada yang namanya Galarang. Kalau Galarang, aktivitasnya itu dia berada di Balak Lompoa. Kemudian kalau aktivitas Karaeng, menerima tamunya, dia berada di Balak Jambua. Ini menyangkut adat, berbicara masalah adat 12. Logikanya begini, karena tidak ada lontara yang menyimpan kapan dibangun. Begini gambarannya, sekarang itu pemangku adat kalau Karaeng sudah generasi ke-9. Rata-rata nenek-nenek kami dulu, rata-rata di atas 100 umurnya. Kemudian kita-kita ini, paling tinggi 63, 60 sampai 63. Jadi kalau kita rata-ratakan generasi ke-9, 100 saja umurnya nenek-nenek kita dulu, itu sudah 900 tahun yang lalu. Lebih dulu dari gua. Itu pastinya. Jadi tidak ada lontar yang mengatakan, bahkan nenek-nenek kita tidak ada yang pernah bilang tahun sekian dibangun. Yang jelasnya di atas ratusan tahun. Itu gambarannya tadi. Sudah generasi ke-9, tidak ada satupun nenek kita yang memberi informasi bahwa tahun sekian dibangun. Itu uniknya kalau dua buah rumah yang ada di adat Bulu Tanah. Terlahirnya Kelurahan Bulut Tanah itu berdasarkan kampung tua yang berada di dua buah rumah adat. Bahkan dulu sebelum terbentuk kelurahan, dia berdiri dari beberapa kelurahan sekarang yang masuk area adat Bulut Tanah sendiri. Kalau sekarang sudah ada 5 kelurahan. Kelurahan termasuk Kelurahan Malino, Patapang, Buntulire, Bulut Tanah sendiri. Itu mekarannya dari Kelurahan Bulut Tanah. Itu awalnya diambil dari nama kampung di sana yang ada rumah adatnya Bulut Tanah, kampung tua Bulut Tanah. Sehingga diambil nama desa Bulut Tanah yang pada tahun 1982 dialihkan ke kelurahan. Itu berdasarkan diambil nama kelurahan karena dulu itu berupa hadiah dari desa ke kelurahan, karena Bulut Tanah sendiri berhasil meraih juara nasional tingkat desa, sehingga dikasih penghargaan berupa Kelurahan Bulut Tanah. Kenapa dikasih Kelurahan Bulut Tanah? Karena berdasarkan itu kampung tua Bulut Tanah. Kerain di sini lebih mengarah ke sifat pemerintahan, di mana yang ada adat 12 itu sendiri, dia lebih mengutamakan kemaslahatan dan hajah hidup orang banyak. Kenapa dibilang kerain bulu? Karena kerain bulu tanah. Jadi kita tidak memanggil oknumnya, taruhlah kalau sekarang yang menjabat kerain bulu sekarang Samsu Alan Delawa, kita tidak bilang tidak sebut namanya, tapi kita memanggil beliau dengan kerain bulu, sebutan kerain bulu Samsu Alan Delawa sebagai sebutan kerain bulu. Itu uniknya dibanding daerah-daerah lain langsung disebut namanya, kalau kita di sini tidak, karena kita berdasarkan kekarengan, berdasarkan adat istiadatnya.
0: Bangunan Balak Jambua berbentuk rumah panggung. Lantai bangunan terbagi menjadi 3 ruang dan bagian atap atau lumbung terbagi menjadi 2 tingkatan. Setiap bagian dari rumah adat Balak Jambua memiliki fungsi dan makna tersendiri.
2: Simpelnya dulu ada lantainya, kenapa kita lihat tadi di lantai pertama itu ada pemisah. Kemudian lantai kedua ada lagi pemisah, jadi dia ada 3 tingkatan. Kalau istilah tamu, orang pendatang dari luar kampung Bulut Tanah itu sendiri, maka kastanya dia berada di paling luar, ruangan yang paling luar. Kemudian ruangan yang kedua, kalau ada keluarga dekat yang datang, maka bisa lewat ke ruangan yang kedua. Kemudian ruangan yang ketiga itu sendiri sebagai orang yang tinggal di sana. Ini adalah satu bentuk dari sisi keagamaan, tidak serta-merta orang bisa saling ini, apalagi kalau belum muhrim antara perempuan dengan laki-laki. Makanya orang-orang tua dulu itu tinggi sekali adatnya, sehingga ruangannya pun dia tata, dia atur sedemikian rupa yang bisa lewat sampai di sini, ini. Yang bisa lewat di ruangan kedua, ini. Nah, itu. Kemudian lumbung juga itu terdiri dari 2 tingkatan. Lumbung pertama itu tempat menyimpan kehidupan padi, turunan. Kapan ada kemauannya naik, lihat, bisa. Kalau itu keturunannya, karena di sini kadang-kadang orang pada saat mau keluar pengelolaan sawah, biasa kita ke sana dulu kumpul-kumpul, diskusi apa-apa yang kita kerjakan nanti, padi apa yang kita kasih sama-sama, kasih tanam, termasuk di situ. Bisa dilihat di sana. Bukan cuma keluarga, kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, contoh kayak padi di belakang sini, perhamparan sawah, sebelum kita keluar kerjakan itu sawah sendiri, kita namanya kumpul-kumpul dulu situ, diskusi. Ada beberapa hal yang kita diskusikan di sana. Contohnya seperti kalau kita di sini secara mandiri tuh perbaikan irigasi, karena kita di sini irigasi. Kalau di sini namanya Asolongan. Kapan Asolongan? Ya di sana kita kumpul-kumpul ramai-ramai membicarakan harinya, menentukan harinya dan menentukan kapan kita mulai tabur benih, pengelolaan lahan sawah dan padi apa yang kita sama-sama kita mau tanam. Seperti itu. Ada juga beberapa benda-benda pusaka lainnya. Contohnya kalau kita kaitkan karena bulu tanah itu sendiri saudara dengan ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sini. Contoh kayak Seronjong, Longka, Manimbahoi, Gantarang, Parigi sama ada beberapa. Ada yang namanya kalau kita jaga. Ada benda di mana pada saat di Parigi jaga itu benda dibawa ke sana, nanti bisa pindah ke sini pada saat ada juga orang acara jaga di sini baru bisa pindah ke sini, itu di atas disimpan. Kembali saya katakan bukan disimpan di atas kita sembah atau kita ini tidak, melainkan kita cuma menghargai benda-benda pusaka peninggalan orang tua dulu, nenek-nenek dulu, di mana Allah Subhanahu wa taala juga sayang dengan orang-orang yang mencintai dan menghargai orang-orang terdahulunya.
0: Bala Jambua memiliki keistimewaan terlihat pada tiang rumah yang sebagian besar menggunakan pohon nangka yang disebut dengan jambu oleh masyarakat setempat. Tiang rumah Bala Jambua juga ditanam beberapa meter ke dalam tanah. Hingga sampai beberapa waktu lalu, tiang dari Bala Jambua ditopang karena terlihat miring.
2: Saya sudah bisa dikatakan saksi hidup yang paling muda dari generasi. Kenapa orang tua dulu topang? Karena dia tidak bisa kasih berdiri tegak miring. Karena memang tiang penyangganya, tiang paling dalam itu ditanam ada beberapa meter ke bawah. Kita tidak tahu sampai berapa meter. Sehingga keadaan miring karena tertimbun tanah. Sehingga ditopang karena lain-lain anunya kalau tidak. Tapi kalau saya tidak salah, 2022 kalau saya tidak salah, itu sempat kami gali supaya bisa dikasih berdiri kokoh kembali supaya bagus. Seperti kita saksikan tadi, tidak ada itu tiang penyangganya. Supaya bisa dikasih berdiri tegak, digali turun. Sampai 2 meter ke bawah kita tidak dapat batasnya. Makanya dipotong pakai sinso supaya kita bisa kasih berdiri tegak kembali, baru kita timbun kembali. Jadi kami tidak tahu, dua-duanya rumah-rumah, baik Balak Jambu, baik Balak Lompua, begitu semua. Kayak tiang utamanya, kebanyakan pakai pohon nangka, yang orang tua dulu kalau nangka, jambu.
0: Hingga saat ini, kegiatan budaya masih terus dilakukan di rumah adat Balak Jambua dan Balak Lompua. Besar harapan dari budayawan agar pemerintah juga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi untuk pelestarian budaya masyarakat di Kelurahan Bulu Tanah.
3: Itu budayanya di sana masih tetap dipertahankan. Antara lain misalnya, di sana itu sebelum panen, itu dimulai dengan pesta. Itu di halaman Balak Lompua itu ada kayak alun-alun kecil itu, ada namanya Pesta Lanja. Yeah. Nah, Lanja itu masih bertahan sampai sekarang. Nah, antara lain juga adat-adat budayanya itu prosesi-prosesi pernikahannya. Nah, termasuk karena ini Malino ini bagian dari Bulu Tanah, termasuk di Malino ini masih bertahan budaya-budaya seperti itu. Ada beberapa hal. Cuma sayangnya ini yang sudah mulai berkurang juga. Dulu itu di Bulu Tanah itu terkenal sekali dengan kudanya. Jadi kuda-kuda beban, tapi kuda-kuda yang setiap minggu itu dipersewakan di Kota Malino ini. Sekarang ini saya lihat cuma beberapa ekor di sini ini. Itu dulu bagus sekali sebenarnya budaya itu, kita pertahankan juga. Karena saya tertarik itu kalau kita lihat itu di Bandung, itu di Dago di atas, itu dalam Kota Bandung itu masih puluhan kuda di sana itu. Ini barangkali bisa juga difasilitasi oleh pemerintah daerah, kembalikan budaya-budaya itu. Bahkan itu ada dulu pasukan berkuda, sebagai suatu budaya setiap peringatan proklamasi 17 Agustus ya, ada. Itu ada pasukan berkuda itu sekitar 100 kuda itu dengan pakaian-pakaian adatnya itu bikin barisan juga ya. Dan kalau selesai itu dia bikin atraksi keliling kota Malino ini. Nah, ini mudah-mudahan budaya seperti itu
4: bisa berkembang lagi.
3: Bisa berkembang ya. Lagi ya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, U disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di dunia wisata. Beberapa informasi tadi di feature tempat wisata kita tuntaskan. Selanjutnya kita jelang untuk azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Makassar yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berhenti dan tak pernah kita lelah untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Dia pula Allah Tuhan yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang sampai saat ini tak pernah berhenti untuk memberikan kita begitu banyak nikmat karunia yang tak terhingga, yang semoga kita mampu menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak akan mampu untuk kita hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia paripurna yang telah Allah mandatkan untuk membawa risalah agama yang sempurna, agar kita pun seluruh umatnya insyaallah menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan yang ke-8 di dalam kalender Masehi, tepatnya bulan Agustus tahun 2025. Bulan Agustus adalah bulan yang memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa, terutama untuk negara kita Republik Indonesia, di mana di bulan Agustus ini, 17 Agustus, kita merayakan dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari di mana seluruh bangsa Indonesia telah lepas dan telah bebas dari penjajahan para musuh-musuhnya. Kita telah 80 tahun merdeka, dan kemerdekaan ini tentunya dihiasi dengan begitu banyak perjuangan-perjuangan dan pengorbanan. Entah itu pengorbanan para pahlawan pejuang ulama kita, berkorban dengan keringatnya, berkorban dengan ilmunya, mungkin berkorban sampai meneteskan darah, bahkan merenggut nyawa, hanya untuk bagaimana Indonesia ini bisa merdeka dan bebas dari penjajahan kolonial Belanda pada saat itu. Makanya mari kita sama-sama melanjutkan esensi kemerdekaan ini, bukan yang hanya sekedar simbolis, tetapi betul-betul merdeka. Kita merdeka untuk tetap bisa menjalani kehidupan kita. Merdeka dalam artian bebas, tapi tetap terikat pada aturan agar bebas itu tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan. Kita bebas untuk menjalani kewajiban kita. Kita bebas untuk menunaikan hak kita. Kita bebas untuk menjalani kehidupan kita tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, tanpa ada penzoliman dari pihak-pihak tertentu. Maka insya Allah kita pun di tahun 2025 ini adalah orang-orang yang telah merdeka, bebas dari yang namanya perbudakan. Bagaimana jikalau kita mengingat kembali sejarah sebelum Islam itu masuk, sebelum Al-Quran itu diturunkan, dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimandatkan sebagai pembawa risalah, bagaimana keadaan orang-orang di zaman itu? Perbudakan yang sangat luar biasa, penghambaan hamba sahaya yang begitu banyak, manusia diperjualbelikan ibarat hanya sebagai mainan belaka. Bahkan perempuan-perempuan di zaman itu masih dianggap sebagai, mohon maaf, alat pemuas nafsu dan hanya alat untuk mereproduksi. Syukur-syukur kalau yang lahir itu anaknya adalah laki-laki. Jikalau yang lahir adalah anak perempuan, maka saat itu dianggap aib, dianggap pembawa sial, maka dikuburlah anak perempuan itu hidup-hidup, karena yang dianggap berguna adalah mereka yang bisa pergi berperang. Tetapi dengan hadirnya Muhammad sebagai pembawa risalah, dengan turunnya Al-Quran, bahkan berkembangnya risalah keagamaan Islam, maka Allah mengangkat derajat perempuan itu tinggi-tinggi.
di mana di dalam salah satu redaksi hadis, di dalam salah satu riwayat, sahabat pernah datang bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, siapa orang yang paling pantas mendapat baktiku di dunia ini?" Nabi pun menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian sahabat kembali bertanya, "Tsumma man ya Rasulullah, siapa lagi setelahnya ibu?" Kembali beliau berkata, "Ummuka, ibumu." Yang ketiga kembali sahabat bertanya, "Tsumma man ya Rasulullah, siapa lagi setelahnya ibu?" Kemudian beliau kembali menjawab dengan satu kata yang sama, "Ummuka, ibumu." Kemudian yang keempat beliau menjawab, "Abuka." Begitu diangkat derajatnya perempuan yang sempat terpuruk di kebiasaan dan tradisi jahiliyah pada saat itu. Bahkan tiga kali derajat ibu lebih tinggi ketimbang bapak. Begitu luar biasanya agama kita untuk menunjang hak-hak kebebasan dan kemerdekaan. Bahkan perempuan yang sempat terkungkung itu diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Maka Islam sejatinya adalah agama yang insya Allah pro dengan kemerdekaan. Islam adalah agama yang insya Allah pro dengan hak-hak kebebasan setiap individu masing-masing. Utamanya hak untuk menjalani ibadah, hak untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Maka insya Allah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang terbaik. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang mampu memberikan manfaat. Manfaat kepada diri sendiri, manfaat kepada orang-orang yang terdekat, dan insya Allah mampu memberi manfaat kepada nusa dan bangsa. Mari kita menjadi kader-kader penerus tongkat estafet perjuangan pahlawan dan ulama-ulama terdahulu. Kita menjadi ulama-ulama kontemporer, kita menjadi pahlawan-pahlawan kontemporer yang mungkin tidak memegang bambu runcing, tetapi kita memiliki akal yang runcing, kita memiliki idealisme yang runcing untuk menjunjung tinggi kebaikan dan kemaslahatan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Tahukah Anda bahwa madu telah dikenal sejak kurang lebih 8 hingga 10 ribu tahun yang lalu sebagai sumber energi alami yang baik untuk tubuh? Manfaat ini berlaku pada berbagai jenis madu, selama madu tersebut dalam kondisi asli dan berkualitas baik. Di bulan Ramadan, konsumsi madu saat sahur maupun berbuka menjadi pilihan sehat yang semakin diminati. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa madu yang dikonsumsi adalah madu murni, bukan madu yang telah dicampur dengan gula tambahan atau pemanis buatan, agar manfaat alaminya tetap terjaga secara optimal. Beberapa jenis madu murni yang dikenal di masyarakat antara lain madu hutan, madu trigona yang berasal dari lebah tanpa sengat, madu ternakan hasil budidaya, serta madu randu yang dihasilkan dari nektar bunga pohon randu. Masing-masing memiliki karakter rasa dan warna yang berbeda, namun tetap memberikan manfaat kesehatan apabila keasliannya terjamin. Madu mengandung antioksidan, vitamin, serta mineral yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan memulihkan energi dengan cepat setelah seharian berpuasa. Rasanya yang manis alami juga menjadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan gula tambahan dalam minuman. Mengonsumsi madu secara bijak dan memilih madu murni yang berkualitas tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga menerapkan pola hidup yang lebih sadar selama Ramadan. Bulan suci ini menjadi momentum untuk membentuk kebiasaan sehat yang membawa manfaat jangka panjang.

0: kakak bagi duit.
1: Buat apa?
0: Buat top up game, kak.
1: Gak boleh. Kok main game pakai duit segala? Coba kakak lihat gamenya.
0: Nih kak, adek dapat untung loh. Nih adek menang dapat duit.
1: Loh, dek, ini kan judi, dek.
0: Judi? Apa itu, kak? Ini kan game aja, tapi game yang bisa bagi duit, kak.
1: Judi itu mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Judi itu haram loh, dek. Awalnya aja menang, nanti bisa kecanduan dan merusak akhlak moral kita.
0: Adek gak kecanduan kok, kak.
1: Terus minta duit buat apa? Biar bisa main lagi kan? Berharap menang dan dapat untung kan? Nah, itu namanya apa?
0: Oh iya ya kak, gak jadi deh. Hehehe, takut dosa.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di Prompat RRI Makassar. Kali ini di jam 19 waktu Indonesia Tengah, apresiasi budaya lokal akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Seperti apa karya yang kita hadirkan? Stay tune terus di Prompat RRI Makassar. Informasi atau karyanya sesaat lagi ya.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Tahukah kamu? Kesehatan adalah investasi paling berharga dalam hidup kita. Tanpa tubuh yang sehat, aktivitas sehari-hari terasa jauh lebih berat. Oleh karena itu, menjaga kesehatan adalah langkah paling bijak. Dalam program cek kesehatan gratis, petugas memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan indeks massa tubuh, IMT. Tekanan darah menunjukkan kondisi jantung, sedangkan gula darah menunjukkan risiko diabetes. Berat badan dan IMT memberitahu apakah tubuh kita sudah ideal atau belum. Jika tekanan darah tinggi, kita dianjurkan mengurangi garam, rutin bergerak, dan cukup istirahat. Jika gula darah naik, kurangi makanan manis dan perbanyak sayur serta buah. Bila berat badan berlebih, atur porsi makan dan hindari gorengan. Semua pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bisa memperbaiki kebiasaan karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Sehat adalah modal utama untuk hidup lebih lama dan bermakna.
3: Cek sekarang demi hidup yang lebih bermakna.

Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Kali ini kita bagi informasi ini, Sahabat Budaya. Ada beberapa keindahan visual dan nilai luhur budaya Bugis, warna baju bodo gitu ya, Sahabat Budaya. Baju bodo pakaian adat khas suku Bugis Makassar, bukan sekedar helai kain sutra yang indah dipandang. Jauh sebelum tren fashion modern mengenal silet boxy atau oversight, perempuan Bugis sudah mengenakan busana berbentuk segi empat ini sebagai simbol kehormatan dan status sosial. Keunikan baju bodo terletak pada transparansi kainnya yang dipadukan dengan sarung sutra atau lipas sabe yang kaya warna, menciptakan tampilan yang anggun sekaligus berwibawa. Namun, di balik warna-warninya yang mencolok, ternyata ada bahasa rahasia yang tersimpan. Setiap warna yang dikenakan dalam baju bodo memiliki aturan adat yang ketat dan filosofi yang mendalam menunjukkan fase kehidupan pemakainya. Mulai dari masa kanak-kanak yang ceria hingga masa tua yang penuh kebijaksanaan. Nah, Sahabat Budaya, penasaran apa saja makna di balik setiap warnanya dan bagaimana cara memadukannya? Ini dia. Yang pertama itu warna jingga, simbol keceriaan anak-anak ya. Jadi dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar, warna jingga atau orange bukan sekedar pilihan estetik. Warna cerah ini secara khusus hanya diperuntukkan bagi anak perempuan yang berusia di bawah 10 tahun. Filosofinya warna ini melambangkan masa pertumbuhan yang penuh energi, kepolosan jiwa, serta keceriaan dunia anak-anak yang masih murni. Yang berikut yaitu warna merah, gairah masa remaja. Nah, begitu seorang gadis melangkah ke usia remaja atau sebelum menikah, warna baju bodo yang dikenakan biasanya berubah menjadi warna merah dara. Jadi filosofinya merah mencerminkan keberanian, gairah muda yang membara, serta kesiapan mental seorang perempuan untuk melangkah ke jenjang kedewasaan. Next yaitu kesucian kaum bisu, bangsawan yaitu warna putih. Putih adalah warna yang sangat sakral dalam budaya Sulawesi Selatan. Baju bodo warna putih biasanya dikenakan oleh para bisu atau pendeta adat atau kalangan bangsawan dalam ritual-ritual tertentu. Filosofinya melambangkan kesucian jiwa, kejujuran yang tulus, serta hubungan yang sangat dekat antara manusia dengan dunia spiritual atau sang pencipta. Berikut yaitu hijau. Keanggunan putri bangsawan. Nah, dahulu warna hijau adalah warna eksklusif yang tidak boleh dipakai sembarang orang. Warna ini hanya boleh dikenakan oleh putri raja atau kalangan bangsawan tinggi di kalangan kerajaan. Filosofinya, hijau mencerminkan kemakmuran, kesuburan tanah, dan status sosial yang sangat terhormat dalam tatanan masyarakat Bugis. Berikut yaitu warna ungu, ketabahan, dan kemandirian. Dalam aturan adat yang lebih tradisional, warna ungu memiliki makna yang sangat spesifik. Warna ini sering diidentikan dengan perempuan yang sudah pernah menikah atau para janda. Nah, filosofinya nih, Sahabat Budaya, bukan berarti duka, melainkan melambangkan ketabahan hati, kemandirian, serta fase hidup yang sudah penuh dengan asam garam pengalaman. Berikut yaitu warna hitam, wibawa para tetua. Nah, Sahabat Budaya, warna gelap atau hitam biasanya menjadi pilihan utama bagi perempuan yang sudah lanjut usia atau mereka yang dianggap sebagai tetua adat dalam suatu komunitas. Filosofinya, hitam mencerminkan kebijaksanaan yang mendalam, kematangan dalam berpikir, serta wibawa yang sangat disegani oleh generasi di bawahnya. Dan kalau kita berbicara tentang aksesoris ya, Sahabat Budaya, baju bodo tidak akan pernah terasa lengkap tanpa kehadiran perhiasan emas yang besar dan mencolok. Mulai dari gelang boso yang tebal hingga kalung rantai panjang yang menjuntai indah di dada. Filosofinya, kemegahan aksesori ini bukan sekedar pamer kekayaan, melainkan simbol dari siri atau harga diri, keluarga, serta wujud penghormatan terhadap kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
4: Udah, tenang dulu yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
3: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
4: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
3: Ya juga ya, kayaknya aku terlalu panik deh sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.
4: Iya, gak apa-apa yuk. Setelah sholat, kita kerjakan bareng-bareng ya.
3: Setuju. Dengan hati tenang, tugas kita pasti jadi lebih ringan.
5: Nilai ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

0: Aduh, batuku gak berhenti. Tapi malu ke dokter.
1: Hah? Raka, kamu bilang apa? Batukmu gak berhenti? Jangan-jangan itu tuberkulosis. Kamu harus periksa sekarang. Pemerintah kan sudah memiliki program untuk mengentaskan tuberkulosis di Indonesia.
0: Bener loh. Ada program pemerintah buat tuberkulosis. Bisa dicek gratis, pengobatan tertata, dan pemantauan sampai kondisi pasien membaik.
2: Bersama Lawan TBC, sehat untuk semua.
3: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai sini di program acara yaitu apresiasi budaya lokal. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda, memberikan juga hiburan untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan Perompet Teror Makassar. Yang bertugas saya Dewi Satriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Like, baik sahabat bodoh, baju bodoh adalah baju adat khas suku Bugis yang awalnya terbuat dari kain transparan dan cukup tipis. Namun mengalami perubahan desain setelah pengaruh ajaran Islam masuk ke Sulawesi sehingga menjadi lebih tertutup dan sopan. Ciri khasnya tetap bertahan, yaitu berbentuk segi empat dengan lengan pendek, menjadikannya salah satu baju adat tertua di dunia yang diperkirakan sudah muncul sejak abad ke-9. Baju ini menjadi ciri khas perempuan Bugis yang biasanya memakai bahan dengan warna terang untuk menunjukkan identitas, usia, serta status sosial pemakainya. Baju bodoh umumnya dipadukan dengan kain sarung bermotif kotak-kotak sebagai bawahan, sehingga keseluruhan penampilan menonjolkan kekas budaya Bugis dalam setiap detail warna dan bentuknya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Landong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Nusantara Malam, Prompat Makassar.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum, Nenek.
1: Masih pagi menyapu, Miki. Rajinnya.
2: Waalaikumsalam. Bukan rajin ini, Nak. Busur kida buah dari bulldozer kurang ajar itu. Debu pengerjaan di ujung jalan sana saja sudah begini, Mi. Apalagi kalau mereka sampai sini.
3: Assalamualaikum, Bu Siti. Ratna, ada Kip?
4: Iya, Bu. Kujenguk nenekku. Masuk, Miki.
3: Iya.
2: Pasti mau Ki menagih lagi toh. Tenang, suratnya sudah kujadikan pembungkus gorengan.
3: Udah ya, Ibu. Jadi kedatanganku ke sini mau ke info Ki, Bu. Lusa nanti ada meeting proyek yang mau datang. Nah, mulai ini pengerjaan proyeknya dari ujung jalan. Tapi, Bu.
2: Tapi apa? Masih kutolak Ki saya, Bu RT. Masih mau Ki pakai bulldozer itu untuk ratakan rumahku. Yang Ki harap bakal nuduk Kak di teras rumah sampai rusak itu mesin.
4: Nenek, jangan kayak begitu. Didengar Mi dulu apa mau Nak bilang Bu RT.
3: Ibu, semua warga desa sudah setuju, Ibu. Karena demi kemajuan desa takji ini. Nah, mudahkan sekali, Mi, warga kalau ada jalan. Dan kita semua aja yang nikmati, termasuk kita. Hasil taninya bisa Mi dijual ke kota. Anak-anak yang merantau juga bisa Mi lebih cepat pulang sampai di rumah. Sudah Mi disetujui sama pihak pemerintah, Bu.
2: Pemerintah apa? Tidak tahu gitu mereka. Tidak tahu Ki, kalau di sini kakek Nuratna ngelamar Kak pakai cincin bambu. Tidak tahu Ki itu di halaman sini. Saya sama anakku tanam kapuk mangga. Lihat sekarang itu besar Mi. Tidak tahu Ki juga kenangannya itu tiang di rumah ini. Kalau dipindahkan Ki bakalan pati itu tiang.
4: Nenek, tidak ada aja yang akan patah. Justru di sini, Mi, kita punya kesempatan. Tradisi Bugista, Mapalete Bola, itu bukan aja tentang merobohkan. Tapi itu tentang mengangkat. Mengangkat rumah, mengangkat kenangan, dan dibawa Ki ke tempat yang lebih baik. Kita aja yang sering cerita, toh. Mapalete Bola itu bukti bahwa rumah tak bukan sekedar bangunan, tapi satu kesatuan dengan keluarga dan desa ini.
2: Yuk, Pale, ngaku kami, pindah kami saja. Tapi kalau ada satu saja tiang yang patah, tidak ada di antara kalian yang pulang hidup-hidup.
3: Siap mati semua.
5: Angkat Ki yang kuat-kuat.
6: Ini harus kuat.
5: Weh, rekam.
7: Kiri kurang kuat. Angkat Ki lagi.
2: Weh, pelan-pelan kok. Jangan sampai goyang.
4: Nek, ada satu tiang di sana retak.
2: Dilanjak.
3: Jangan Mi, ada yang panik. Ratna, ayo bantu Kak. Kita ganjal Ki dengan itu di sana. Ada balok-balok.
4: Semua ini bukan Ki tentang kita, tapi tentang rumah Nenek Tak. Satu, dua, tiga. Angkat.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Pro 4 92.5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di aplikasi streaming kami yang dapat download melalui smartphone Anda, tinggal klik aplikasi RRI Digital. Di situ sahabat budaya bisa mendengarkan RRI dimanapun berada sahabat budaya. Nah, tentunya di malam minggu ini, malam minggu sahabat budaya, mungkin sahabat budaya yang sudah ada di tempat tongkrongannya, di tempat pembaringannya, atau lagi duduk di teras atau ruang tamu sedang mendengarkan siaran kami di Pro 4 RRI Makassar, tentunya di program acara Dimensi Keroncong, mungkin punya kenangan lagu-lagu keroncong dulu atau keroncong tempo dahulu atau modern. Silahkan kita bergabung bersama Bang Rian di malam hari ini di malam minggu. Mungkin sahabat budaya yang di kendaraan sambil mendengarkan kita, yang mau berpartisipasi silahkan juga, atau mau menikmati, selamat menikmati. Tentunya di 0811 400 9250. Baik, sudah ada penelpon kita di malam hari ini. Halo.
1: Halo. Dimensi Keroncong, Bang Rian.
0: Iya, bagaimana ini Pak Paradim?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Di mana iki malam mingguan ta ini? Di mana malam mingguan ta ini?
1: Hai, di rumah saja nonton bola ini.
0: Apa yang main?
1: Thailand sama Laos itu.
0: Siapa yang mengunggul sementara?
1: Thailand 1-0.
0: Kau nih hap, gitu ya?
1: Bila nanti Indonesia hari Senin.
0: Oh, Indonesia hari Senin, iya tahu. Di Piala Asia di?
1: Piala AFF.
0: Oh, AFF, oh iya tahu. Oke, Pak Radin. Nanti malam minggu ini di program acara Dimensi Keroncong mau dengar.
1: Ada itu acara sebelah itu. Halo.
0: Apa?
1: Itu Jembore. Saya malas minggu nonton.
0: Oh gitu kah?
1: Itu musik-musiknya itu besar.
0: Oh masa?
1: Dengar kah itu?
0: Tidak.
1: Pembuka itu. Oh, Jembore. Gitu.
0: Oh.
1: Di sebelah itu ya.
0: Oh di sebelah di?
1: Iya.
0: Oh iya. Oke Pak Radin, mau denger lagu apa kini?
1: Ada Kupu-kupu Malam.
0: Kupu-kupu Malam. Oke ada.
1: Oke. Nyapa sih kita baru nonton. Ada Pak Asis. Si Trinwaya. Ada Pak Umar di Malaysia. Bunda Marlina di Petrang. Upadi Pendato di Pindrang. Ahmayani Tasbun di Sopeng. Semuanya nih Bang Ria.
0: Oke Pak Radin.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumpul dulu. Iya tahu Pak Radin. Ada Pak Radin tahu sahabat budaya di belakangnya. Silakan Ki bergabung sahabat budaya di 0811 400 9250 di malam hari ini. Halo Dimensi Keroncong.
2: Dimensi Keroncong.
0: Bang Rian, bagaimana kabar ta ini Bunda Cu?
2: Lagi baring-baring Dinda Cu.
0: Oh lagi baring-baring tahu mah Bunda Syumi.
2: Mana?
0: Malam mingguan di mana Miki ini pale?
2: Di tempat tidur pembaringan lagi monda-monda.
0: Jalan-jalan lah kemana kah? Malam minggu mumpung dah hujan.
2: Nanti
0: insya Allah kalau ada yang jemput di
2: jalan-jalan kalau ada pasangan.
0: Iya. Bolehlah.
2: Pasangan lagi mencari.
0: Gak gitu.
2: Cari duit.
0: Oh iya tuh lagi cari uang tawa dulu pasangannya. Oke Bunda Sumi, mau dengar lagu apa kini di Dimensi Keroncong kali ini?
2: Bengawan Solo.
0: Iya, menyapa Miki Pale.
2: Ada tadi Pak Radin. Ada Ibu Kasmawati, Ibu Marlino, ada Gustaf.
0: Krista Lara, iya.
2: Pokoknya semuanya udah tanpa terkecuali.
0: Semuanya tahu. Terima kasih Bunda Ciu.
2: Sukses selalu.
0: Apa? Sukses selalu. Tahu. Doa yang terbaik juga buat kita. Nah.
2: Iya, makasih
0: Bunda Ciu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sama Bunda di belakangnya Bunda Sumi 08114009250. Halo, Dimensi Keroncong.
3: Dimensi Keroncong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mayanitasmu.
3: Iya, di Sopeng.
0: Sopeng J.
3: Iya, J.
0: Iya, sihat-sihat kita.
3: Alhamdulillah sehat-sehat Bun Rian.
0: Amin amin. Bagaimana di Sopeng, panas atau hujan?
3: Anu, panas dari tadi pagi sampai siang, panas.
0: Enggak pernah hujan, Di.
3: Ya, enggak pernah hujan.
0: Milo doaki bos itu.
3: Iya. Anu nih, kering.
0: Kering.
3: Hangus mi padi.
0: Hangus ki, berarti terbakar gitu. Janganlah, siram-siramlah supaya subur kita anak.
3: Enggak ada dari atas.
0: Iya.
3: Air.
0: Insyaallah.
3: Air hujan.
0: Padahal di daerah Sinjai hujan kidi.
3: Iya.
0: Malah banjir kidi sana. Iya, mudah-mudahan lah nanti ada waktunya lah nanti hujan.
3: Iya.
0: Oke, Pali.
3: Mudah-mudahan ada hujan.
0: Pak Mayani lagunya ikutan kina.
3: Oh, iya.
0: Menyapa Ki Pali.
3: Ya, Mbak Leo, ada Pak Radi, ada Bu Sumi, ada Tika, ada Ama Marita, ada Aulia, ada Rustam Prahara, ada Tika, Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Asar di Bone, terus Dena Yasir, Sri Sinta, Nur di Mars, Bunda Sopi, Tantri sama Esti, dan semua-semuanya.
0: Oke, siap.
3: Mundriam.
0: Siap.
3: Makasih.
0: Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mayanitasmu dari Sopeng J. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di malam hari ini di Dimensi Keroncong. Kita dengarkan dulu tawa lagu dari teman-teman, ada Kupu-Kupu Malam dan juga Bengawan Solo. Salam aki, marang kelinga sahabat budaya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey,
1: aku es krim. Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alda teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes

0: 104.4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Selamat sorang temu lebih kumasih bersama kami di malam hari ini. Tentu di malam minggu bersama Bang Rian di acara Dimensi Keroncong Sahabat Budaya. Yang bergabung silakan kini 0811400925. Halo Dimensi Keroncong.
2: Keroncong Pak Saler apa kali?
1: Pak Saler apa kali? Halo Pak Saler.
2: Kita lakapi.
1: Bukan lakapi itu. Tuh Bang Rian. Ah, nalupain nak.
2: Aduh. Jangan lagi.
1: Ah, tuh nalupain atau?
2: Iya.
1: Ya Bang Rian.
2: Kamu baru masuk lagi saya jadi.
1: Kita itu nah sering jadi siaran kamu dong.
2: Lupa tuh dingin.
1: Bang Rian.
2: Ya Bang Rian kok
1: tuh. Pasal.
2: Bang Rian kali.
1: Apa sih pasal ya Dede? Pasal ya?
2: Lagunya ini alam tadi ini ya lu angin malam.
1: Angin malam belum pi tahu.
2: Belum pi di Yul. Jadi, ya itu pasal deh pade.
1: Angin malam. Ada masih. Angin malam.
2: Ada pasut tidak ada?
1: Ada ji.
2: Apa itu?
1: Anda ada Ji, langsung menyapa Ki.
2: Langsung menyapa?
1: Iya.
2: Ah, ya Pak Adik. Berapa? Harga 10.
1: 6. Iya.
2: Ayo kira tadi. 5 kali 10.
1: Iya, 10 paling.
2: Pertama Bunda Sopi di Papua gua.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Hamsa di Pampan 2.
1: Iya.
2: Yeah. Puan Dato di Pindrang.
1: Iya. Yeah.
2: Pasri di Luwu Timur Wotu.
1: Iya. Yeah.
2: Nur Hikmah di Maros.
1: Iya. Yeah.
2: Arjuna di Baruga. Satu bidin.
1: Iya.
2: Bimas di Bolangi.
1: Ah,
2: okay. Dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal di Rapokan Lintawa Sahabat Budaya. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Dimensi Keroncong.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Andi Mawar di Mungin Sidi.
1: Andi Mawar tahu di Mungin Sidi. Selamat malam Minggu, Bunda.
3: Malam.
1: Di mana malam Minggu tadi ini, Bunda?
3: Kodong di kamar, Kak.
1: Di kamar.
3: Malam Minggu yang yang muda-muda gitu bermalam Minggu. Kalau kita yang
1: siapa bilang, Bunda? Yang sudah anu juga bisa malam Minggu tahu, bisa mengenang. Iya, malam Minggu di tetangga, magosip. Enda gitu nih. Gitu kah?
3: Mendingan saya di kamar.
1: Di kamar gitu nih sambil dengarkan Pro 4 di. Sampai tidur begitu. Iya tahu. Jangan sampai bisa menyapa-nyapa mantan ke siapa kayak. Anda aja tahu. Bercanda aja Bunda.
3: Mantan
1: pacamat. Iya mantan pacamat. Mantan paupati. Atau apa kata?
3: Mantan grup. Mantan-mantan.
1: Mantan-mantan. Iya. Nanti marah bapak Anda aja tahu di.
3: Bapaknya sudah.
1: Oh, mamit ya. Oh, iya Ina Nurjun. Bunda, mau dengar lagu keroncong apa kini?
3: Ada Selendang Sutra.
1: Selendang Sutra. Ada Samsa Imun. Ada juga siapa? Oh iya. Aduh, enggak ada penyanyinya nih. Ada Ji, tapi yang itu penyanyinya. Ada Henry Ronti Sulu.
3: Yang penting bukan saya yang disuruh menyanyi Selendang Sutra.
1: Ih, bagus kalau kita menyanyi, Bunda. Tapi satu album.
3: Pasti belum itu perempat kalau saya menyanyi.
1: Oh, begitu, Kak? Nggak apa-apa. Tes-tes vokal.
3: Lebih bagus bedeng suara ngongnya harimau daripada suaraku menyanyi.
1: Nggak tonji tahu. Oke, Bunda, menyapa, Ki Bunda.
3: Jangan Mi, saya sebut nama deh, kesedihan semua Mi yang lagi monitor berempat.
1: Oke, siap Bunda Cu. Iya, makasih Bunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat budaya. Di belakangnya di 0811400925. Halo, Dwi Sikroncong.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ki?
4: Rosdiana Yasir di Maros.
1: Rosdiana Yasir Tawa, selamat malam Minggu.
4: Oh,
1: iya,
4: selamat
1: ikutan
4: juga.
1: Iya, tahu. Bunda, lagunya ikutan kita.
4: Iya, sembarang.
1: Sembarang di Jawa. Yang penting happy. Iya. Yang menyapa Ki Bunda.
4: Buat Cak Umidi. Diorka lagi ikutin. Buat Samsia Maisar, Uli Ape, Sorry Budin di Sinjai, Nurdin 575, Pak Umar sama Ibu Nusia, terus Pak Arjuna, Dimas, Astri Diwotu, ada juga Tantri Dipare, Pak Aldi, Bobby, Mustahan, Radin, Unda Sopi, Ina Kristalara, yeah. Oida Martawati, Cinta di MU, berapa itu?
1: Siapa Mi?
4: Semuanya Mi yang lagi monitor. Makasih Bante ya, assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti Marian kembali lagi bersama Nanda di Edimensi Keroncong, sabar Ki, sahabat budaya. Nah, nanti Bang Ria angkat Ki semua telepon tak. Adalah lagu Angin Malam bersama Selendang Sutra. Salam Ki, mana Ki, sahabat budaya ini.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih bersama kami di acara Dimensi Keroncong bersama Bang Rian tentunya sahabat budaya di malam minggu. Malam minggu, bagaimana malam minggu tak semua ini sahabat budaya. Baik, kita undang di 0811 400 9250. Halo Dimensi Keroncong.
2: Dimensi Keroncong, Dimensi Keroncong. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Bariangku?
1: Alhamdulillah baik-baik.
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Hujan atau kemarau di sana, Pindrang?
2: Belum ada hujan ini, masih kemarau. Belum ada hujan ini beberapa sudah beberapa bulan, satu bulan kayaknya.
1: Jadi tidak ada menanam orang ini, Pendatu.
2: Sudah menanam tapi masih mudah-mudahan ini karena diusahakan air. Nanti hari Senin ada di depan kantor bupati ada swastika minta hujan.
1: Oh, bagus itu acara. Mapan juga?
2: Nanti. Bukan anu, salah minta hujan istisqa.
1: Oh,
2: salah
1: istisqa di, oh tahu.
2: Salah istisqa.
1: Emang kering minta kan? Hujan. Kering ke air irigasi?
2: Tidak, jadi kalau di bagian sini kalau ada beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan.
1: Oh, gitu. Oke, siap.
2: Kalau di tempat saya ini alhamdulillah masih bagus.
1: Oh, alhamdulillah tahu.
2: Iya.
1: Oke, Pondatu.
2: Lagunya Kemuning.
1: Kemuning. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Menyapa
2: kita. Iya, menyapa buah Pak Rading. Akarepa Pak Rading, ada juga Sally Margareta, Uki, Uliape, Nurintang. Yeah. Ada Amayanitasmu bersama Lumina M. Nur, Pak Hamsa, Pak Sale, Pak Sani, Ama, Abdullah Desewa, Kasmati Dompe, Opa Is, Akareba Opa Is, Barcaming, Akareba, Andika juga, Bagong Kusudiarjo, Dimas, mana suaranya Dimas, lama tidak kejumpus, ada juga SD Nompo bersama Rama. Spesial buat Nur Alam. Terima kasih Bariangku. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pondatu di Pindrang sahabat budaya di belakangnya 0811 400 9250. Halo Dimensi Keroncong.
3: Dimensi Keroncong Bang Rian.
1: Halo Pak Sis.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Siapa tadi itu yang minta lagunya Selendang Sutra?
1: Selendang Sutra tadi itu ibu, aduh, nah, kok lupa ya tadi namanya. Kenapa itu Pak Sis?
3: Suaranya mantap.
1: Iya. Siapa ya tadi namanya itu?
3: Salam
1: lupa.
3: Salam kenal.
1: Oh iya tahu, salam kenal tahu yang tadi yang request Selendang Sutra dari Pak Asis. Iya. Mau kenal-kenalan kah? Iya, mau kenalan tau Pak.
3: Siapa namanya Bandria?
1: Lupa tadi siapa namanya. Ya, nantilah dia beliau nanti nelpon lagi tuh. Okay, next lah.
3: Nanti na WA kita.
1: Yang penting ini yang tanya ini Pak Asis namanya Bunda ya. Nanti salam-salam kisah Pak Asis tahu nah. Ya,
3: salam kenal.
1: Iya. Ibu siapa? Uba Bu Haifa apa? Uba Haifa. Ibu Uba, di sini akunnya Uba namanya Pak.
3: Iya.
1: Oke Pak.
3: Apa temanya Bang Rian?
1: Nggak ada tema, langsung ada. Saja. Lagu apa ki?
3: Tiada nama, seindah namamu.
1: Tiada nama. Tiada nama. Oke siapa nyapa ki?
3: Menyapa. Ada Opadin di Nuri Baru.
1: Iya. Yeah.
3: Ibu Lina di Peterang Utara. Pak Radit di Bantimurung, Pak Sani di Suramaju, Pak Jisale di Rapokaling, terus yang tadi ibu salam kenal, ada Bunda Sophie di Papau, ibu Sri Sinta di MU, yang Ibu Arsina di Paropo. Okay. Terima kasih Bang Rian.
1: Siapa sih?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asis sahabat budaya di belakangnya Pak Asis 0811 400 9250. Halo Dimensi Keroncong.
4: Dimensi Keroncong.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
4: Siti Nurbaya.
1: Siti Nurbaya. Bagaimana malam minggunya ini, Bunda Ciu?
4: Di rumah saja.
1: Di rumah.
4: Tidak ada siapa-siapa.
1: Yang penting ditemani oleh Pro 4 RRI Makassar, Di.
4: Oh iya.
1: Bunda, lagunya ikutan kita.
4: Oh iya. Yeah.
1: Lagunya ada lagu Kemuning sama Tiada Nama Seindah Nama Tak.
4: Oh iya. Yeah.
1: Menyapa Ki, Bunda.
4: Iya, buat Bu Fatma, Bu Nursia, Bu Nusinta, Margareta, yeah. Pak Radin, Pak Bagong. Semua menyami deh, tanpa terkecuali yang monitor malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Siti Nurbaya, sahabat budaya. Nanti Pak Rian kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Dimensi Keroncong. Salam kemarin kelingan.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Sari Bata malam berikut masih bersama kami di acara Dimensi Keroncong di malam minggu. Oke, sahabat budes, silakan 0811 400 9250. Halo Bunda, Dimensi Keroncong.
1: Halo, Dimensi Keroncong, iya. Selamat malam Bang Rian.
0: Selamat malam Bu Niar. Iya, bagaimana kabar sehat?
1: Tumben di barusan ku korang sehat, alhamdulillah. Lagian ini Bung Rian.
0: Apa itu?
1: Lagi jahit-jahit.
0: Iya tahu.
1: Sambil dengar Pro 4. Iya, Gang.
0: Malam ini.
1: Anu, pemburu dolar.
0: Harus itu, harus Bunda.
1: Begadang mungkin ku dong.
0: Demi.
1: demi buah hati.
0: Iya tahu. Suruh Bapak
1: salam bantu. Kenal nah sama itu.
0: Siapa?
1: Mau kasih salam kenal dulu ini. Bisa rekis lagu di saya. Iya. Pertama di. Ayo Gang.
0: Apa sih?
1: Lagunya Selendang Sutra sudah kah?
0: Sudah.
1: Belum Pito?
0: Sudah.
1: Oh sudah. Iya. Telat kah monitor? Ada yang ada yang telepon kalau telepon kau dulu.
0: Oh gitu kah? Ada yang kangen itu.
1: Apa itu lagunya? Kalau sepasang mata bola sudah?
0: Belum.
1: Yang matanya bola itu.
0: Iya memang bola memang. Ada Sundari Sukoco atau Mus Mulyadi?
1: Iya, Sundari Sukoco.
0: Oke, Bunda Cu. Menyapa okay. Ki.
1: Ya mau kasih sapa dulu buat Ubah Haifa, tantenya Haifa itu Bung Rian.
0: Oh pantasan, belakang siapa kayak
1: mirip. Lembut Haifa. Gitu suaranya, nak kala lembut suaraku.
0: Masa.
1: Tapi dia banyak durinya dia nah berduri ki. Namanya saja Ibu Mawar. Andi Mawar nih ya jadi berduri ki.
0: Kayaknya tadi itu yang minta salam sama ya, Pak Asis.
1: Itu bisa bilang.
0: Pantas.
1: Belum tahu dia.
0: Mau
1: belum
0: ya.
1: Gitu yang di sampingnya itu anak itu foto 4 tahun lalu itu Bung Ria. Belum itu sana koro-koroan nanjo.
0: Masa. Biar mi kasih kenal mi saja.
1: Buat ya buat semua-semua yang kirim salam sama Ubah Haifa atau Ibu Mawar, yeah. Ibu Andi Mawar nih ya. Saya mewakili. Salam kenal kembali. Nanti kapan-kapan kalau ada acara jumpa-jumpa ku bawa ki juga.
0: Iya, bawa tawa.
1: Mau kasih apa dulu tawa Ibu Arsina. Ibu Tia, terus Opa Din, Opa Is, Pak Asis. Wandatu, siapa lagi tuh ibu-ibu, siapa itu yang siapa? Di veteran ya? Lupa nama, ibu Marlina, ibu Lina di veteran. Terus buat semua-semua deh yang lagi dengarkan Dimensi Keroncong. Salam sehat semua. Buat Bung Rian,
0: Bunda.
1: Sehat selaju, lanjut tugas.
0: Terima
1: kasih Bung Rian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Niar yang lagi menjahit malam minggunya sahabat budaya. Kalau sahabat budaya lagi apa malam minggunya? Silakan 0811 400 9250. Halo, Dimensi Keroncong.
2: Halo, assalamualaikum Bang Rian.
0: Iya, halo. Iya, tahu ada mi Bu Sri Sinta Dewi di.
2: Sri Sinta di MU.
0: Bagaimana kabar tadi ini? Sehat Jiki.
2: Alhamdulillah baik.
0: Ya, apa malam minggu tadi ini?
2: Di rumah.
0: Bersama dengan Pro 4 tawa ya. Iya toh. Bu Sinta mau dengar lagu keroncong apa Ki?
2: Jembatan merah.
0: Aku jembatan hijau mau. Siapa penyanyinya ini Bunda?
2: Tidak tahu siapa penyanyinya yang penting jembatan.
0: Kalau begitu Bang Rian pilihkan ya.
2: Iya.
0: Oke. Ya. Ada Tuti Trisetya. Oke. Menyapa Ki Bunda.
2: Ada tadi Bundanya, ada Bu Mawar juga.
0: Iya.
2: Jati, semuanya. Bapak juga. Ada Tato Bu Niar, Ibu Lina, Opa Din, Opa Is, Pak Asyik. Terima kasih kelasapannya.
0: Iya.
2: Ada siapa lagi, Pak Radin, Bu Niar. Iya. Kepeling. Ibu Nurtia, Pak Umar, Asnandi Wati,
0: Pak Dendano
2: dan kawan-kawannya dan semua-semuanya. Ada anu tadi.
0: Siapa?
2: Dari Jana Yati. Ibu Tampia Maisa, Kantri, Waida Martawati, ada Mama, dan semua-semua yang lagi manis.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih kepada semuanya.
0: Amin, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa boleh ya. Di belakangnya Kak Sri Sinta Dewi ada siapa? Ibu Arsina. Halo, Dewi Sikroncong.
3: Amin. Emang si Kroncong.
0: Halo Bu Arsina.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bahagia aku dengar ke suaranya Kak Mawar.
0: Kak Mawar.
3: Alhamdulillah sehat-sehat ki Kak Mawar.
0: Iya, banyak kangen tahu.
3: Deh lama tak jumpa.
0: Tawa. Baru muncul Kak Mawar.
3: Iya. Sudah mana? Sakit kasihan. Itu bahagia sekali Kak dengar ke suaranya.
0: Makanya kirimkan doa terus toh.
3: Iya, mudah-mudahan iya. Sehat terus. Amin. Semangat kita terus Kak Mawar.
0: Iya Kak Mawar, sehat-sehat kina. Bu Arsina, lagunya ikutan kina?
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Malam minggunya di mana kini?
3: Di rumah aja.
0: Di rumah aja.
3: Enggak. Enggak. Anemi. Tidak ada di malam mingguan, semuanya di malam-malam sah.
0: Malam sah, jadi.
3: Tidak ada di malam mingguan.
0: Kecuali malam tahun baru.
3: Iya.
0: Oke, Pak De. Mau menyapa, Ki? Silakan, Ki Benda.
3: Pak Umar, Munur Sia, Sinta di MU, Buniar, Kak Mawar, Opa Ding, Opa Is. Dan nompo. Apalagi ya?
0: Apa?
3: Samsia Maisa. Dan Rano dan kawan-kawan. Pak Arjuna, Dimas, apa kabarmu Dimas? Terus Diana Yasir, Siti Amina, Butia dan semuanya pendengarnya. Pro 4.
0: Iya,
3: makasih
0: Bunda.
3: Sehat kita. Selalu bersama keluarga.
0: Amin. Doa bersama juga kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Budi Antimorian kembali lagi bersama Anda di acara Dimensi Keroncong. Jadi kemana-mana di

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya masih bersama kami di malam hari ini di acara Dimensi Keroncong, masih bersama Bang Rian. Sahabat Budaya, bagaimana di malam minggu ini Sahabat Budaya? Apakah masih semangat malam minggunya? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua menikmati malam minggu malam ini. Mungkin malam minggunya ada menemani, kayak tadi bunda-bunda cudi di rumah semua, baring-baring. Ada juga yang menjahit, ada yang juga menuju ke pembaringan, dan mungkin juga ada lagi jalan-jalan kemanakah bersama keluarga, doi, dan sesuatu. Oke, sahabat budaya yang ingin bergabung di malam hari ini di acara Dimensi Keroncong, langsung mungkin saja bergabung di 0811 400 9250. Tentunya sahabat budaya masih bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Dimensi Keroncong. Dan tentunya di malam hari ini tidak ada topik yang kita angkat. Langsung saja yang mau menyapa silakan sahabat budaya, yang mau bergabung silakan, yang mau bergabung di nol di telepon biasa silakan, masih ke kami. Kayaknya sebelum-sebelumnya teman-teman ini agak susah telepon biasa ini, sudah baik nih. Makanya tadi sudah coba agak sudah bagus. Mau telepon WA silakan juga sahabat budaya di malam hari ini, tentunya di Dimensi Keroncong.

Sembari menunggu partisipasi Anda di malam hari ini di Duensi Keroncong, Sobat Budaya, Bang Rian akan putarkan lagu Rembulan Malam. Kebetulan malam ini malam minggu, Bang Rian hadirkan lagu dari Rembulan Malam dari Arif. Salam kiamat kelingan, Sobat Budaya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Selamat sore, teman-teman, lebih kemasin bersama kami di acara Dimensi Keroncong di malam hari ini, tentunya di Pro 4 RRI Makassar. Mengingat waktu kita sudah ada di penghujung acara, sahabat budaya, tentunya kita cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini bersama Bang Rian, dan tentunya Bang Rian mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat budaya yang sudah berpartisipasi di malam hari ini, di malam minggu Sabtu 25 Juli 2026, sahabat budaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akan ketemu lagi di lain hari, dan tentunya besok ya Bang Rian kembali lagi hadir di ruang dengar atas sahabat budaya. Dan tentunya di malam minggu ini Bang Rian saya ucapkan selamat malam dan selamat menikmati malam minggunya di hari ini. Surabaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

Naya me ma kasia si tan liwat liwat riona na bampa wali to pan nama kadai yatin nai lana na saya landak kabene kuna po di landak

Pendengar, dengan tendangannya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Pro4 RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.